0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Hai teman Produa, apa kabarnya kalian semua yang lagi dengerin 97,7 MHz atau juga lagi streaming via radio digital, bahkan yang lagi nungguin live TikTok. Pagi hari ini Dewi udah ready banget nih nemenin kamu sampai jam 10 pagi. Siapin satu lagu yang pengen kamu dengerin karena kita bener-bener bakalan ngabisin pagi hari ini dengan hal yang seru-seru. So don't go anywhere because I will be right back and this is Healing Check.

0: 不用演。
1: Gempa, gempa, gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

semua teman Pro 2 yang lagi dengerin RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. This is Ren, bandangan pertama. Jadi kayak flashback 16 tahun yang lalu. Single ini pertama kali dirilis di masa-masa kayaknya millennials angkatan aku tuh masih menikmati bangku SMA gitu ya. Gak SMA juga sih, SMP deh kayaknya. Tapi ya semoga lagu ini bisa nyemangatin semua teman Pro 2 yang akan memulai harinya, yang bakalan beraktivitas di hari Jumat ini. Ya kalau kata banyak orang sih hari Jumat hari pendek ya kan. Tapi in this era sepertinya itu tidak berlaku deh. Karena nyari duit zaman sekarang tuh gak ada yang namanya hari-hari pendek. Dan buat semua teman Pro 2 yang kemungkinan besar bakalan direpotin sama urusannya, tenang, kamu gak akan mati gaya. Karena kita bakal nemenin semua teman Pro 2 seharian penuh. Kamu bakal ditemenin sama penyiar-penyiar yang kece-kece badai, sambil juga dapetin beberapa informasi updatean lainnya. Dan sama kayak hari ini, teman Pro 2 boleh banget untuk request lagu-lagu mood booster kamu, biar sempet-sempetin hari ini dengerin lagu yang akan membuat hari kamu jauh lebih baik. Jadi yang pengen request boleh banget nanti WhatsApp aja di 0851 90889797, atau bisa DM di @pro2manado2nya pakai angka. Yang mau drop di live TikTok bentar lagi ya, 10 menit dari sekarang, karena penyiarnya masih ngegaris alis guys. Biar gak kelihatan kayak kuyang ya kan. Jadi tungguin aja abis ini. Yang jelas kita juga nanti bakalan mantau info cuaca, biar semua teman Pro 2 ready menghadapi hari ini bekerja tanpa rasa kecewa.

0: save the world.
1: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
2: Sebatangnya habis makan.
1: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
3: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi. Are you feeling this? Hit music.
4: Ready for our His Music Asia program, teman terbaik kami.

0: Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dan terbaik kamu, The Words Coming From Zara Larsson Midnight Sun, untuk semua teman Pro 2 yang lagi mengawali pagi hari ini dengan penuh semangat. Gimana hari Jumatnya? Apakah hari ini akan menjadi hari tersibuk kalian, atau mungkin biasa aja, atau justru ada di antara kalian yang mungkin sekarang lagi mempersiapkan diri untuk sebuah momen yang kamu tunggu-tunggu setelah sekian lama. Apapun itu, aku berdoa semoga semuanya tetap lancar. Dan prediksi aku sih juga cuaca hari ini bakalan tetap panas ya. Tapi ini warning aja untuk semua teman Pro 2, di musim yang sepanas ini, mana juga kota Manado apalagi udah 3 bulan berturut-turut tanpa hujan. Jadi hati-hati aja. Buat kamu apalagi ya yang suka merokok sembarangan, jangan asal buang puntung karena berbahaya banget. Mengingat Kalimantan tuh jadi salah satu daerah yang sebenarnya juga kita tahu kalau udah musim panas kan juga selalu rawan sama yang namanya kebakaran hutan. Dan memang sekarang nih ya, kalau misalnya kita lihat, apalagi kamu juga pernah lihat Viti-Viti atau postingnya juga di beberapa akun media sosial, juga mengabarkan kalau Kalimantan tuh sekarang lagi krisis banget gitu. Rata-rata masyarakat di sana udah gak bisa beraktivitas karena jarak pandang ini terhalang sama kumpulan asap dari kebakaran hutan. Nah, di Manado juga rawan banget teman Pro 2. Bahkan kemarin aku sempat lihat postingan Damkar nih ya, mereka bilang nih kasus kebakaran di kota Manado selama musim panas meningkat juga. Jadi perhatikan baik-baik apa yang kamu lakukan. Entah kamu juga yang mungkin di kosan pengen ngebakarin sampah, nyapu-nyapu halaman gitu ya, terus habis itu ngebakarin rumput-rumput yang udah mulai kekeringan, jangan sampai nanti asal-asalan karena lumayan berbahaya. Dijaga ya biar gak kenapa-napa gitu teman Pro 2. Anyway, buat semua teman Pro 2 yang nungguin live TikTok kita, Dewi udah mulai live hari ini. Jadi yang pengen request lagu bisa langsung drop aja. Selamat datang buat Fahri, ada Biji Nangka, ada Dabu Dabu, Blackheart, Randy. Selamat bergabung untuk kalian semua. Yang mau request lagu penyemangat kamu boleh banget kasih tahu ke Dewi sampai jam 10 pagi nanti. Habis ini aku mau kasih sedikit kejutan dan juga mungkin peringatan keras buat semua teman Pro 2, apalagi buat kamu yang jago banget nyanyi. Tapi sebelumnya aku muterin satu lagu dari Perunggu, spesial buat Ananda aja, yang sepagi ini tiba-tiba entah dapat ilham dari mana, dia ngabarin aku, "Kak, kamu mau sarapan apa pagi hari ini?" Nitip nasi kuning buat kamu, aku kasih satu lagu Perunggu, ini abadi.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Sepada.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

pagi teman Pro 2 ditemenin sama Nuna. Pagi hari ini aku mau ngajakin kamu untuk request lagu-lagu penyemangat kamu, sama kayak onde-onde yang hari ini pengen singelong sama singlenya Samuel Cipta Pencuri Malam, nanti bakal diputerin ya. Buat Karina mau request lagu apa kira-kira biar lebih bersemangat pagi hari ini. Ada juga Ansar Adam, kira-kira kamu lagi dengerin RRI Pro 2 FM dari mana nih? Katanya siap host, semangat, lagi nunggu jam 9 tepat nih buat duha biar mood lagi. Oke deh, hari ini juga aku mau ngasih sesuatu yang bakalan bikin temen Pro 2 bersemangat, apalagi untuk kalian semua yang sudah menunggu kurang lebih 1 tahun lamanya untuk event tahunan Bintang Radio Indonesia. Jadi kamu yang punya bakat bernyanyi, yang mungkin juga ini menjadi momen yang paling kamu nanti, harusnya sih gak boleh sampai ketinggalan. Jadi kamu yang berusia 16 sampai 25 tahun wajib banget daftar online untuk ikutan Bintang Radio Indonesia di bintangradio.rri.id. Terus pilih RRI Manado untuk kolom RRI Satker. Terus habis itu kamu bisa pilih satu lagu pop Indonesia dan satu lagu daerah sesuai kategori putra dan putri. Terus kamu bikin video untuk audisi khususnya ya, dan kamu bisa upload ke TikTok juga Instagram pribadi kamu, jangan di private pastinya. Terus videonya juga diawali dengan perkenalan diri, terus nanti kamu menyanyikan sepenggal daripada lagu pilihan, ada lagu pop dan juga lagu daerah ya, jangan sampai salah. Oke deh, habis itu kamu bisa ngajakin nih teman-teman yang lainnya untuk ikutan Bintang Radio 2026, dan durasi video maksimal 2 menit aja, rasio videonya juga 9:16, dan juga menggunakan pakaian yang sopan gitu kan, dan boleh juga mengenakan minus one atau juga akapela tapi tanpa filter suara. Oke deh, biar bisa dinilai dengan juri. Terus udah gitu juga, terakhir jangan lupa untuk follow Instagram bintangradio.id dan TikToknya juga bintangradio.id, dan juga subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia. Kali aja kamu jadi salah satu orang yang beruntung di tahun ini untuk bisa jadi jawara perwakilan RRI Manado ke tingkat nasional.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

Bel banget buat aku karena kemarin bener-bener siarannya langsung bareng Samuel Cipta untuk promosiin single ini bareng Rimar. Dan menurut aku kayak ya semulti talent itu si Samuel Cipta gitu, karena setiap video klipnya kamu tahu sendiri tuh kocak-kocak banget. Dia jago acting, ganteng pula ya kan, suaranya bagus banget. Dan special requestan ini buat onde-onde aja, makasih udah milihin lagu yang bagus untuk kita dengerin bareng-bareng. Kalau Kit hari ini pengen request lagu apa? Katanya sih pagi hari ini banyak yang pengen dengerin lagu-lagu lawas. Mau banget sih sebenarnya aku muterin ya. Kayak Gio juga yang udah WhatsApp, "Deo boleh gak sih katanya muterin lagu lama?" Wah, mohon maaf banget ya. Kayaknya untuk lama bangetnya ini emang punya range tahunnya. Jadi ada beberapa yang emang gak masuk playlist RRI Pro 2 FM, harus kamu dengerin di Bro 1. Kalau lagu-lagu daerah ya otomatis di RRI Pro 4 nih. Bener-bener studionya di belakang aku banget nih teman Pro 2. Jadi kalaupun emang lagu-lagu lama, lamanya kayak gimana, nanti kita lihat masuk playlist atau enggak ya. Katanya Mario Lembong, boleh gak request lagu plus salam kah? Boleh lah, kenapa tidak? Sebagai mantan penyiar radio zaman dulu, kamu udah tahu dulu sih gimana ya kan? Ini kita gak pakai format-formatan, langsung to the point aja, pengen request lagu apa, soalnya ke siapa ya. Buat Lam, dapat sarapan dari mana nih kak? Katanya bagi dong. Aku juga didonasiin hari ini dari Ananda yang baik banget, gila. Aku tuh merasa bahagia banget gitu dikelilingi sama orang-orang baik yang selalu bisa membaca pikiran aku. Jam-jam segini tuh buat kita yang udah kerja kayak jam genting banget gak sih teman Pro 2? Gara-garanya ya lapar bisa datang lebih cepat daripada dugaan kita. Yang mau sarapan, sarapan aja buat Aliu berotot nih, yang mungkin pagi-pagi gini sarapannya full protein tinggi serat ya kan. Aku menunggu kehadiranmu hari ini di sini karena kita bakal melakukan sesuatu yang seru banget Andika. Jadi dimohonkan untuk datang ke studio cepat-cepat ya. Walaupun aku tahu ini WFH banget sih, tapi ya sudahlah ya. Mungkin kita lupakan itu karena kamu akan menjadi bagian yang paling menyesal kalau misalkan gak datang hari ini. Oke deh. Tapi kalau ngomongin masalah menyesal gak menyesal, ini juga bakalan jadi salah satu faktor penentu gitu ya buat semua teman Pro 2 yang kemungkinan besar bakalan nyesel kalau gak ikutan. Atau juga bisa dibilang jadi orang yang justru bakalan seneng banget karena tahu info ini lebih dulu. Ngomongin soal konser ya, setelah BTS kemarin juga abis war ticket gitu kan ke semua ARMY. Nah sekarang giliran kamu penggemarnya The Script, harus banget hari ini ready untuk war ticket mereka. Jadi promotor Color Asia Live ini ngumumin kalau misalnya jadwal penjualan tiket konser band rock asal Irlandia The Script bertajuk Man in the Iron Tour 2027 bakalan digelar di Indonesia Arena kawasan Gelora Bung Karno di Jakarta nanti tanggal 3 April 2027. Walaupun sebenarnya ini agak bergeser ya, harusnya diselenggarakan tahun ini tapi jadinya tahun depan gak masalah. Yang penting gak diundur lagi gitu, dan ini udah neto banget teman Pro 2. Udah gitu penjualan tiketnya bakalan berlangsung dalam 2 tahap. Jadi ada pre-sale pada hari Jumat tanggal 21 Agustus dan general sale pada Sabtu 22 Agustus. Dan tiket ini dapat dibeli melalui mitra penjualan resmi di tiptip.id. Jadi kalau misalnya kamu pengen beli bisa langsung akses aja webnya, karena menurut siaran press resmi teman Pro 2 yang diterima di Jakarta, jadi tahap pre-sale-nya ini dibuka dari jam 10 pagi ya waktu Indonesia Barat. Berarti di sini jam 11 siang yang kamu udah harus ready di depan komputer kamu, harus segera juga menyiapkan internet yang bagus ya kan, karena war ticket beneran gak boleh samping-sampingan banget karena itu akan menyulitkan kamu. Jadi bener-bener cari tempat yang sendirian, internetnya juga bagus biar kamu bisa war ticketnya The Script. Soalnya aku dapat bocoran nih teman Pro 2, harganya bener-bener affordable banget, mulai dari Rp650.000 kamu udah bisa nonton mereka. Ngeri gak sih teman Pro 2? Jadi langsung kepoin dulu sebelum ketemu jam 11 nanti untuk war ticket dari The Script.

0: dengar Pro2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Teman Pro2 yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat 2 video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

Dari siapa lagi kalau bukan Rizky Febian featuring Adrian Khalif Alema, yang jadi satu lagu pilihan kategori pria untuk Bintang Radio 2026. Jadi buat kamu yang bisa bernyanyi usianya 16 sampai 25 tahun, wajib daftar sekarang di bintangradio.rri.id. Terus kamu bisa pilih ya kan Manado pada kolom RRI Satkernya. Terus bisa pilih lagu pop Indonesia satu, satunya lagu daerah. Dan dua lagu ini bakalan kamu cover ya buat video bernyanyinya untuk salah satu video yang bakalan dinilai dewan juri untuk proses audisi, dan bisa kamu upload ke TikTok dan juga Instagram pribadi kamu, jangan sampai di private, oke deh. Terus ada gitu, videonya diawali dengan perkenalan diri, kamu nyanyi sepenggal lagu yang kamu pilih, dan abis itu ngajakin teman-teman lainnya untuk ikutan Bintang Radio. Durasi video maksimal 2 menit aja, jangan sampai lupa rasio videonya itu 9:6, dan menggunakan pakaian yang sopan pastinya. Udah gitu juga boleh pakai minus one kalau mau, akapela juga gak apa-apa, yang penting jangan pakai efek suara, oke deh. Terus udah gitu juga teman pro 2, jangan sampai lupa kalau videonya udah mau diupload gitu kan, jangan sampai ketinggalan untuk follow Instagramnya @bintangradio.id, TikToknya juga sama bintangradio.id, dan juga subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia. Dan berdoalah ya, siapa tahu kamu akan menjadi bagian daripada Bintang Radio tahun ini, dan siapa tahu juga bakalan mewakili RRI Manado ke tingkat nasional nanti. Dan yang paling penting juga, semoga kamu bisa bawa uang tunai puluhan juta rupiah dari Bintang Radio Indonesia.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Enggak, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

92 FM, teman terbaik kamu, The Voice Coming From Bruno Mars. Yang hari ini spesial banget direquest sama Iin, yang katanya OTW ke bandara. Semoga setelah ini bisa ketemu Dewi lagi, amin ya. Secepatnya bisa kembali ke Manado, semoga urusan kamu di Jepang selesai sesegera itu. Biar gak overthinking ya kan. Semoga perjalanannya yang menyenangkan, semoga tiba di Jepang dengan selamat ya. Walaupun hari ini huru-hara banget, tapi masih sempet-sempetin juga ya, dengerin Pro 2 FM Manado. Jadi untuk semua teman Pro 2 yang sama kayak Iin, pengen disemangatin pagi harinya boleh sekali. Karena hari ini Mario Lembong sepertinya juga pengen disemangatin sama lagu requestannya. Katanya sih ya, buat my old partner, request lagu yang semangat ya. Salam buat Dr. Diani Paparang, SPGK, di mana nih, White Sandy Clinic Team katanya. With White Sandy Clinic Team, bener gak sih? Oh, With Sandy Clinic Team, Allahu Akbar, sampai 3 kali diulang. Hari ini katanya pengen request lagunya Rocket Rockers yang ingin hilang ingatan. Kamu bisa menebakannya, requestannya udah sejadul itu, berarti dia sekarang umur berapa? Tapi memang udah lama banget ya gak dengerin kabar mereka, teman Pro 2. Apalagi untuk kamu yang mungkin juga lagi harap-harap cemas nih sama line up-nya Tom Horn Jazz Festival yang kok lama banget dikasih taunya gitu ya. Baru 3 diantaranya, ada Kunto Aji, terus juga satu lagi ada siapa ya, kalau gak salah kemarin aku lupa-lupa inget nih, ada Malik and the Essentials juga gitu kan. Lainnya nanti kamu tunggu aja teman Pro 2, atau mungkin tungguin kejutannya di Pro 2 FM. Oke deh, buat Sol-Sol yang hari ini pengen request lagunya Taylor Swift, bersabar karena aku juga masih ngutang lagunya Selena. Tapi kalau misalnya yang lainnya pengen request lagu juga boleh, nanti aku puterin satu-satu ya. Selamat pagi juga buat Manado Topi Second yang hari ini udah join, gimana kabarnya? Buat Kay juga nih yang udah lama nggak ketemu, akhirnya kita bisa bertemu lagi di sini, senang banget ya. Buat Komandan Andam Zul juga, apa kabar? Semoga lagi sehat-sehat aja. Katanya sih Manado Topi Second hari ini mau salam buat Tante Lisa aja yang lagi dengerin radio. Buat Reza semoga cepet sembuh yang lagi ke rumah sakit, katanya cepet sembuh ya. Ada siapa lagi nih, Ricky Horoskop Anjas, namanya keren banget. Assalamualaikum, waalaikumsalam, good morning, Jumat berkah, katanya have a nice day. Happy birthday buat orang-orang yang lahir di bulan Agustus aja, God bless you. Buat host yang belum ultah ya, katanya ya emang kamu tahu aku ultahnya kapan. Yang pasti juga buat semua teman produ yang hari ini ngerayain momen bahagia itu, semoga dalam lindungannya ya kan, dan semoga doa-doanya diijabah, plus juga semoga ini menjadi hari yang akan membuat kamu bersyukur lagi karena bisa bertambah satu usia gitu. Anyway, buat semua teman Pro 2, jangan lupa download RRI Digital juga biar bisa dengerin RRI Pro 2 FM setiap hari di mana aja kamu suka. Dan yang paling penting adalah hari ini aku tungguin requestan kamu karena tinggal 2 sesi lagi sebelum kita benar-benar bakalan bubar dari Spada.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

aja buat Soul. This is Taylor Swift, I guess. Kalau kata Jobe ini lagu mantos banget ya lagi. Kayak lagu ini tuh mengingatkan kita juga di masa-masa comebacknya Taylor Swift dengan album barunya yang gila. Keren banget gitu kan. Sekeren Jobe juga yang punya rahasia besar yang harus kalian tunggu di Desember nanti. Pokoknya semua teman produ yang suka banget sama stand up comedy wajib banget untuk dengerin Pro 2 FM karena kita bakalan spill bocoran yang seru banget untuk kalian tonton di akhir tahun nanti. Semoga tidak ada hal-hal yang membuat semuanya gagal ya kan. Biar nanti kita bisa nonton Jobe klunya bareng teman-teman juga untuk stand up Indo yang juga nantinya bakalan mampir di kota kita tercinta gitu. Semoga Jobe juga bisa kasih kita waktu untuk ketawa terbahak-bahak, apalagi buat semua teman produ yang kayaknya suka banget sama stand up komedi ya. Anyway, buat semua teman produ yang pengen request kayak Karina, katanya sih hari ini dia pengen dengerin lagunya Blackpink yang Kill This Love, nanti bakal diputerin ya, bersabar saja. Terus buat yang request lagunya Selena, kalau misalkan kamu masih dengerin, coba drop komentar kamu, nanti bakal aku puter lagunya. Kalau enggak, mungkin aku next sama lagu teman produ lainnya yang masih stay tune lewat live TikTok ya. Terus Jobe hari ini juga pengen request lagunya Sarah Kang, Summer for Falling in Love. And then ada Gans juga, hai, yang lagi nonton dari Ria. Buat Hutri juga yang baru kelihatan, apa kabar? Ada juga siapa lagi nih? Oh ya, Sol, makasih juga ya udah request ya. Buat Mario Lembong katanya thanks banget old partner. Come to Sandy Clinic katanya kalau misalnya aku mau ke sana. Oh, boleh. Apalagi kalau misalnya ada harga yang baik untuk diriku. Bakalan langsung cus gitu. Terima kasih. Ada siapa nih? Buat Vic juga, salam dari NTT Kak katanya. Ada Sunflow. Oke, Sunflow berarti ada ya. Nanti abis ini kita bakal puterin lagu kamu. Yang jelas untuk semua teman Pro 2, setelah ini kita bakalan update info cuaca dari BMKG Provinsi Sulawesi Utara. Jadi jangan sampai ketinggalan, yuk kita menggalau sama salah satu lagu yang juga belakangan ini lagi hits banget di mana-mana. This is Selena Grace, Sumpah Mati.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Nih, pakai jas hujannya dulu.
3: Nggak mau.
2: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
3: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
2: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
3: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
2: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
3: Ih, nggak mau bercanda.
2: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
3: Kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
4: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Rekonsen buat Karina, hari ini udah aku putar Blackpink Kill This Love. Dan untuk semua teman Pro 2 yang mau bareng-bareng untuk update info cuaca, biar hari ini kamu bisa lebih jelasnya gitu kan, melaksukan aktivitas dengan maksimal. Walaupun banyak diantara kita yang tetap masih sepakat gitu kalau hari ini bakalan panas, but who knows, kalau tiba-tiba BMKG bilang hari ini bakalan hujan rintik-rintik nona pakai payung, ya kan. Jadi yuk kita langsung sekalian lihat aja dari updatean BMKG Provinsi Sulawesi Utara.
1: Info cuaca hari ini.
0: So, first orang semua teman Bro 2 yang lagi dengerin di 97,7 MHz, yang lagi nonton di live TikTok atau juga lagi dengerin di live streaming kita RRI Digital, wajib tahu banget nih buat semua teman Bro 2 yang ada di Kota Manado, panas hari ini bakal berapi-api banget. Jadi jangan sampai teman Bro 2 menyesali diri ketika keluar tidak pakai sunscreen, tidak bawa tumbler berisi air putih, ya kan, atau bawa perangkat penangkal hujan. Karena panas hari ini bakal mentereng banget sampai malam hari, suhunya enggak tanggung-tanggung 21 sampai 33 derajat Celcius.

nonton dari Bitung juga hari ini sama cerahnya, persisnya sih ya, panasnya lumayan bikin kita semua bakalan geleng-geleng kepala gitu, gara-garanya ya Manado aja sama Bitung gitu, area pinggir pantai yang kalau nggak musim panas aja udah panas nyelekit, gimana pas masuk musim panas ya kan. Hari ini buat semua warga kota Bitung yang lagi dengerin Pro 2 FM, wajib banget untuk mempersiapkan diri kamu apalagi yang mau beraktivitas di luar ruangan ya, suhunya 22-31 derajat Celsius. Sementara Kota Bunga aka Tomohon juga dipastikan hari ini cuacanya bakalan cerah sepanjang hari dengan suhu 20-30 derajat Celsius. Daerah gunung nih 30 derajat Celsius, panas banget teman Pro 2. Sementara untuk teman Pro 2 juga yang lagi streaming atau nonton live TikTok kita di kota-kota Mobagu juga, cuaca hari ini berapi-api sekali ya. Hari ini Kota Mobagu suhunya 20-27 derajat Celcius. Sementara untuk daerah kepulauan seperti Sangihe dan Talaut juga hari ini bakalan panas keras kalau orang sini bilang ya. Dan usahakan hari ini juga buat kamu yang akan berangkat ke Sangihe gitu atau ke daerah Talaut, dipastikan juga harus menyiapkan diri kamu sebaik mungkin, karena suhunya juga gak kalah panasnya dengan daerah lainnya, sekitaran 26-32 derajat Celcius. Jadi semuanya udah pada tahu ya, kalau hari ini rata-rata cuaca bakalan sebersemangat itu. Jadi usahakan hari ini tetap dengerin Pro 2 FM biar bisa cooling down dikit gitu dengan suasana yang panas ini. Plus juga teman Pro 2 jangan sampai lupa pokoknya ya, sunscreen SPF plus-plus sama air putihnya biar terhidrasi, biar kamu bisa semangat menjalani hari ini.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

97,7 Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Satu single dari Sarah Kang, spesial aja buat the one and only Jobe yang selalu nyisihin waktunya untuk dengerin RRI Pro 2 FM Manado. Termasuk juga buat Buya, ya kan, BA RRI digital kita yang segalanya dia tahu. Terima kasih banget udah dengerin RRI Pro 2 FM Manado. Terlebih khusus juga buat Karina, ada juga Ethan. Terima kasih juga buat Mario yang tadi udah join, buat Putri juga, untuk semua teman Pro 2 deh yang udah setia sama kita dengerin setiap siaran RRI Pro 2 FM Manado dari pagi sampai pagi lagi. Yang jelas sekarang udah jam 9 lewat 47 menit, jadi dia udah harus cabut nih teman Pro 2. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan dan bakal bisa seru-seruan dan ngasih semua yang kalian butuhkan di setiap hari. So thank you so much sekali lagi untuk kamu. Jangan sampai lupa ya, yang belum daftar audisi Bintang Radio harus daftar sekarang juga. Usia 16-25 tahun wajib banget untuk langsung daftar di websitenya RRI, yang juga mungkin bisa kamu akses lewat Instagram RRI Pro 2 FM Manado, duanya pakai angka ya. Semuanya ada di situ, lengkap gimana cara daftarnya, gimana kamu bikin video audisinya, pilihan lagunya. Segera daftar sekarang karena pendaftarannya cuma dibuka sampai tanggal 26 Agustus 2026. Kalau gitu yuk kita ke satu single dari Sabrina Carpenter, dan semoga lagu ini bisa nyemangatin kamu beraktivitas di hari Jumat. Sampai ketemu besok, bye bye.

0: Hey Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
3: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
3: Iya.
4: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
2: teman terbaik kamu. Teman

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, hingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya, banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai.

Tai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Teman terbaik kamu.

Ya, dan siapa bos siapa produksi Manado, teman terbaik kamu. Welcome back. Bagi unit video di dimiliki kalau bukan di Sandai siang, pada siang hari ini ya, teman berdua ketemu lagi ya bersama aku dimana kalau bukan di santai siang. Setelah di hari Rabu kemarin bersama aku di sore ceria, hari ini detik ini siang ini bersama aku kembali di santai siang ya. Dan seperti biasa aku akan merekam semua sampai dengan pukul 3 nanti ya teman berdua. Dan aku juga akan bagikan informasi-informasi yang terkini, yang up to date juga tentunya, dan yang wajib kamu harus tahu ya. Dan juga tidak lupa akan diselingi dengan lagu-lagu yang kecil, lagu-lagu yang wajib dengarkan, yang wajib ditempel di gendang telinga kamu semua. Dan aku juga tidak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan kalau siaranku ini bukan hanya bisa mendengarkan melalui Nesa Pembuat Produk Mado saja, tapi siaranku ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download di App Store maupun Play Store. Dan juga siaranku ini bisa kamu dengarkan lebih fleksibel via website resmi RRI, ada di www.rri.co.id ya. Selain kamu bisa streaming radio di sana, kamu juga bisa membaca berbagai macam hal berita ataupun artikel terkini nasional maupun internasional secara gratis ya. Jadi kamu nggak akan lagi tuh yang namanya ketinggalan informasi-informasi, updatean-updatean, berita-berita apapun lagi. Kamu boleh cek sekarang atau nanti juga boleh, tidak apa-apa. Oke teman berdua. Dan setelah ini masih akan ada informasi lanjut dari aku. Jadi jangan kemana-mana. Saya tulis dulu mereka bukan di Nasa Pembesar Pembesar Manado. Tempat terbaik kamu. Stay tune.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan. Teman terbaik.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: 24 Hour Kids Music Station.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: It's music.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Hits terbaru di Pro 2 FM.

0: makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Jazz Music Pro 2 FM.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo, yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
3: This is 97.7 Pro 2 FM Manado.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Runway. Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: talk about.
1: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music.
3: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Enika.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi

kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

0: Ih, Muna, ngapain sih kita mesti lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa? Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu... Tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi gitu. Bukannya hantu. Ya, Korla. Kenapa kamu kabur sih?
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman produk?

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sari Cah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Ya, nasabah-nasabah Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Weekend lebih jodoh mulai kalau bukan di santai siang pada siang hari ini. Teman Pro 2, aku info ini kalau siaranku ini bisa kamu dengarkan lebih fleksibel loh. Semerali radio, kamu juga bisa mendengarkan siaranku ini via aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download via App Store maupun Play Store. Lalu pilih channel Pro Manado untuk menikmati siaran langsung dimanapun dan kapanpun kau mau. Nah, kalau kamu menggunakan komputer ataupun browser, kamu cukup buka website RRI di www.rri.co.id ya. Lalu pilih channel Pro Manado dan siaran langsung bisa kamu akses dengan cepat dan mudah secara gratis. Dan melalui website rri.co.id, kamu juga bisa membaca berbagai macam hal berita dan informasi terkini baik nasional maupun internasional. Jadi, semua informasi bisa kamu akses deh dalam satu platform di rri.co.id. Intinya, dengan aplikasi dan website resmi RRI, kamu bisa tetap mengikuti siaran dan perkembangan informasi tanpa harus selalu bergantung pada radio konvensional. Jadi sekarang Nezha membuat Zephon Product Femado sudah tersedia di berbagai macam platform untuk mudah mendengarkan dan mengakses informasi kapanpun dan dimanapun kamu mau.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Okay, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: 24 hours hit music station.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: It's Music Trap Day.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak? It's music.

0: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Hits terbaru di Pro 2 FM.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubby.
1: Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Jazz Music Pro 2 FM.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Pro 2 FM Manado, teman-teman.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja.
1: Nah, jangan.
0: Aduh, jadi menyusahkan ya.
1: Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: This is 97.7 Produ-

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Nomor 1 di Kaleres Manado. Selamat sore semua teman Pro 2. Thank God it's Friday and happy weekend buat kalian semua yang di sepanjang hari ini udah berhasil menyelesaikan beberapa job desk kamu, deadline-deadline kerjaan kamu juga, dan yang paling pasti udah siap untuk menerjang weekend kali ini. Yang paling pasti juga di sore hari ini Arya bakal nemenin teman Pro 2 karena kita bakal seru-seruan sampai menjelang jam 7 malam nanti dengan sejumlah informasi yang udah disiapin juga dan beberapa hit single yang udah dipilihin sama Arya dan juga Mimin Pro 2. Jadi pastiin kamu jangan sampai kemana-mana, stay tune terus di sini karena kita bakal nemenin kalian semua. Dan spesial di hari Jumat ini karena kita tahu sendiri ya teman Pro 2, di setiap hari Jumat terus udah gitu juga sore ceria juga gitu ya, akan ada something special nemenin kalian semua di jam 4 sampai jam 5 sore. Makanya jangan kemana-mana, stay tune terus di 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program.

0: Instagram dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Produa FM teman terbaik kamu masih di sore ceria tentunya masih barengan sama Arya yang nemenin teman Produa di menit ke-24 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Sambil kita nyiapin semua yang seru-seru buat semua teman Produa, kita mau ngajakin kalian semua untuk tidak melewatkan salah satu event yang paling ditunggu-tunggu di Produa FM seluruh Indonesia gitu ya. Karena buat kalian semua terlebih khusus teman Produa yang punya bakat bernyanyi, ini juga jadi kesempatan emas buat kalian semua buat ikutin audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Especially buat kalian semua yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya KTP, BPJS aktif dan tidak sedang dalam keadaan hamil, udah cocok banget untuk jadi kandidat peserta kategori putra dan juga putri Bintang Radio 2026. Karena pendaftarannya gampang banget, bisa dilakukan secara daring dengan mengakses link di media sosial RRI Produa Manado. Terus kamu buat 2 video audisi dengan syarat utama ya teman Produa, jangan sampai lupa formatnya akan ada perkenalan diri, terus kamu menyanyikan lagu pop dan juga lagu daerah. Terus jangan sampai lupa ajakan untuk ngikutin Bintang Radio 2026. Jadi nantinya kamu juga bisa milih pemilihan lagunya sendiri ya teman Produa. Untuk kategori putra ada pilihannya khusus, kategori putri juga demikian, dan ada satu list untuk lagu daerah dengan hashtag Bintang Radio 2026 Manado. Tag juga di akun Bintang Radio Indonesia dan RRI Manado. Ingat, pendaftarannya cuma sampai dengan tanggal 26 Agustus, yang artinya tinggal 5 hari lagi. Makanya jangan sampai ketinggalan teman Produa, dan yuk daftarkan diri kamu sebagai perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Untuk informasi lebih lanjut, terus udah gitu juga buat kalian semua yang pengen nanya-nanya, boleh langsung WhatsApp ke Dewi di 0853-4881-6664.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Labyrinth.
2: Do you think I'm stupid?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: This is
1: 97.7 Produa FM Manado.
2: Teman terbaik kami.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is 97.7 Produa FM Manado.
2: Teman terbaik kami.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Teman terbaik kamu.
1: Langsung dari channel radio nomor 1 Tikala Ares Manado. Selamat sore buat semua teman Pro 2. Selamat berakhir pekan juga. For ngoni semua yang mungkin sudah menantikan sesuatu yang spesial yang udah kita janjikan dari kemarin. Karena sejujurnya ini juga jadi hal yang paling dinanti-nantikan bukan cuma untuk warga Sulawesi Utara, tapi juga buat teman-teman Pro 2 yang sedang menikmati Pro 2 FM dari Gorontalo juga, dari Tahuna dan juga Talaut, karena kita bakalan di-relay di sepanjang sore hari ini sampai dengan kurang lebih sejam ke depan ya. Kita seru-seruan dengan topik-topik yang seru dan menarik juga, karena Arya gak sendirian, gak juga berdua, gak bertiga, kita berempat. Ramai banget di sore hari ini. Kita udah kedatangan teman-teman dari yang bakalan menggelar exhibition ya teman Pro 2. Di sini ada Maul juga, ada Kak Trivena, ada Trivena dan juga Vanessa. Boleh saya hai dulu ke teman Pro 2 yang juga lagi pantengin dari live TikTok ya, karena kita juga on airnya lewat TikTok. Jadi yang paling pasti kalau mungkin kamu pengen ngasih pertanyaan-pertanyaan seputaran pameran yang bakalan digelar nanti teman Pro 2, boleh langsung kasih tahu di 0851 9889797. Jadi jangan sampai lupa dan stay tune terus sampai dengan jam 5 sore ke depan. Kita seru-seruan di Magota Sore Ceria.
0: Setiap hari,
2: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Masih seru-seruan di Manggota Sorry Ceria, masih barengan sama Arya. Ada siapa juga di sini?
2: Trivena.
1: Oke, okay, ada siapa lagi?
3: Ada Maul.
1: Dan juga
4: ada Vanessa.
1: Oke, okay, sip. Jadi kita bakal nemenin kalian semua teman Pro 2. Kita berempat seru-seruan sampai menjelang jam 5 sore nanti. Dan sesuai dengan janji, kita juga udah nge-spill di postingan ya, di flyer-flyer juga, yang mana ini juga jadi salah satu momentum yang ditunggu-tunggu juga. Karena FYI aja, kita juga bakalan dapetin sebuah pameran yang benar-benar bisa bikin kalian semua terkesima. Jadi yang paling pasti, sambil kita juga cari-cari tahu, penasaran, karena untuk pertanyaan-pertanyaan yang nantinya bakal kamu tanyain, bisa langsung kasih tahu di 0851-988-9797. Jadi kita mau kenalan dulu bareng sama Maul, Trivena, dan juga Vanessa, yang nantinya tuh bakalan ambil peran sebagai apa. Kita start dari mana dulu nih? Oke. Oke. Main-main ngoper lagi, aduh. Oke, oke, bisa bisa.
3: Oke. Boleh.
1: Boleh.
3: Boleh, boleh begini. Oke, jadi salam kenal buat kawan-kawan Magota ya.
1: Ya, teman Pro 2.
3: Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 yang ada di Manado, Gorontalo, dan juga Tahuna.
3: Tahuna, yes. Oke, jadi ya di sini mungkin

0: Sebenarnya ada satu juga kawan yang mau pameran cuma enggak bisa gabung. Nah, kalau kita sendiri itu dari Home Art Home Creator.
1: Oke.
0: Okay. Yang nantinya jadi jadi penggarap dari pameran memoir ini, no.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: And then kita kedatangan siapa lagi? Oke. Rivena dulu deh.
2: Hi guys.
0: Spill tipis-tipis dulu.
1: Eh kayaknya mikrofonnya boleh diturun dikit kali.
2: Oh
1: iya.
2: Aduh.
1: Iya ketinggian.
2: Ini boleh?
1: Boleh.
2: Hi guys. Nama saya Rivena, panggil saja Nena. Saya seniman dari Kota Manado yang ikut serta di pameran memoir nanti.
1: Gokil. And then ada Vanessa. Vanessa kamu siap sebagai apa ini?
3: Aku sebagai
1: bintang tamu. Oh, seniman juga. Okay, gokil.
3: Jadi teman-teman.
1: Betul. Jadi yang paling pasti mungkin ini kalian juga bertanya-tanya gitu ya teman berdua. Sejauh ini gitu ya persiapan-persiapan yang udah dilakukan, tapi kita juga mau nge-spill sebelum kita lebih jauh lagi soal persiapannya, apalagi soal harinya nanti gitu ya teman berdua. Kira-kira bisa diceritain gak sih kira-kira untuk memoir ini tuh kenapa bisa jadi salah satu judul yang kayaknya juga jadi penggalan kata tuh yang benar-benar kompleks banget gitu ya dipilih. Okay. Kenapa bisa muncul di benak dari teman-teman bertiga ini kenapa bisa memoir?
3: Okay. Mungkin kak
2: harus menjawab.
1: Oh iya. Dari exhibition directornya dulu kali ya.
0: Oke. Jadi pemilihan kata memoir sebenarnya ya enggak butuh waktu panjang sih waktu itu. Jadi mungkin mencerita sedikit, pameran memoir ini jadi salah satu rangkaian dari road to-nya salah satu festival akan datang.
1: Okay.
0: Gitu, salah satu festival yang salah satu main programnya juga eksibisi sama-sama pameran. Terus setelah kita pikir-pikir perlu ada satu rangkaian road to yang mana itu juga pameran. Nah, Karena kenapa akhirnya memilih memoir? Selainnya mungkin waktu proses pencarian judul atau tema mungkin.
1: Okay. Di
0: itu kita coba ambil premis dari tema besar yang acara nanti itu.
1: Okay.
0: Nah, garis besarnya kan soal pengarsipan, soal memori dan ingatan gitu. Nah, kebetulan karena waktu itu sempat nonton salah satu film lah ya, terus juga sempat dengar salah satu lagu yang judulnya kebetulan juga memoir begitu. Nah, jadi secara garis besar dengan premisnya cukup menarik ya, relatif menarik lah,
1: ya, betul,
0: menarik.
1: Betul.
0: Jadi ketimbang mungkin kalau pakai kata memori sebenarnya oke, nggak masalah. Cuma memoir kayak lebih catchy nih begitu dong.
1: Pengen bahkan something different aja
0: ya,
1: gitu.
0: Begitu. Bahkan sampai diproses nantinya kalau mau ada apa? Proses detail-detail kayak ini nanti memoir kalau untuk kebutuhan desain begitu dong. Pokoknya sejauh itulah begitu dong. Ini lebih menarik lah begitu dong.
1: Oke. Jadi ya. Tapi memoir sebenarnya dari bahasa apa sih?
0: Memoir sebenarnya ya serapan gitu.
1: Yes. Oke, gitu. Oke. Jadi sebenarnya kayak kalaupun orang-orang awam yang ngelihat memoir tuh sebenarnya langsung kepikiran memori.
0: Gitu. Betul.
1: Tapi
0: top of mind pasti itu memori nih.
1: Betul. Tapi tanpa disadari ini selain jadi spoiler untuk the main event.
0: Iya.
1: Kita juga dapetin ilmu teman-teman gua. Yes. Yang paling pasti kalau mungkin kalian juga dibikin bertanya-tanya soal latar belakang kenapa bisa dipilih memoir ini sebagai judul gitu ya.
0: Yes.
1: Ya seenggaknya udah di-spill sama Maul tadi selaku exhibition director. Yang mana ini juga jadi bagian dari timeline yang bakal mereka gelar juga sampai menuju ke event utama.
0: Yes, betul.
1: Yang kayaknya juga jangan dulu kita spill sekarang.
0: Betul.
1: Kebagian.
0: Betul. Nanti biar itu dipromosi nanti lagi
1: betul,
0: beda.
1: Betul.
2: Mantap.
1: Tapi yang paling pasti kalau mungkin ditanyain ke para seniman-seniman yang juga turut ambil bagian kayak dari Nena dan juga Vanessa ya. Kira-kira apa sih hal yang jadi pemicu utama kalian tuh benar-benar menggebu-gebu untuk jadi bagian dari proyek ini sampai juga bisa dibilang kan ketika diajak tentunya juga kalian nanya dong temanya apa. Apakah ada hal-hal khusus yang sebenarnya jadi trigger, wah aku pengen ikutan nih. Jangan sampai ketinggalan atau bahkan justru sempat minder dulu, sempat mikir dua kali, tiga kali atau sebagainya. Ke siapa dulu nih?
3: Vanessa.
1: Boleh. Ke Vanessa dulu deh.
3: Kalau dari aku sih pertama kan dengar dari Kak Maul yang manggil. Nah, di situ dia bilang ada akan ada pameran mengenai memoir dan aku kita karya-karya karya-karya itu lebih ke ekspresi kayak gimana kita ambil pengalaman dari tapi pengalaman-pengalaman ya. Why not sekalian kita pameran tapi karya atau gitu. Jadi situ no, kita ambil kesempatan sama-sama dengan Kak Maul ya sudah.
1: Which is ini kali pertama buat kamu? Atau
3: pameran?
1: Udah
3: pernah tapi.
1: Oh, udah pernah.
3: Udah lama sih.
1: Jadi at least sudah ada pengalaman ya. Kalau dari Nena sendiri apa yang nge-trigger kamu untuk jadi bagian dari memoir ini?
2: Jadi Arya sebenarnya kita itu baru di dunia seni di Manado.
1: Oh seriously? Gitu.
2: Jadi waktu diajak Maul itu sebenarnya minder, jujur. Kayak sudah pernah pameran pertama, ini pameran kedua. Tapi waktu kita tanya tentang apa gitu, temanya apa, terus mau lo encourage kita gitu, dan bisa kak, ayo kak gitu. Apalagi ada pameran bukan sendiri, dengan dua orang gitu. Dua orang perempuan yang, which is dorong lebih dulu bergelut di
1: Udah ada pengalaman di juga.
2: Iya, gitu. Anak-anak muda yang luar biasa menurut kita. Dan aduh kita so tua gitu, nang. So tua mau bilang, gak apa-apa kak, ini dorong sama-sama gitu, sedih gak kenal umur gitu. Tiga orang dengan karya seni yang berbeda-beda, karakter yang berbeda, range umur yang berbeda, itu bisa jadi satu. Apalagi mengangkat memoir. Memoir itu bagian dari hidup kita gitu.
1: Betul.
2: Menarik sekali gitu kan waktu angkat memoir. Wah, orang bisa menuangkan memori-memori dulu dan bisa dituangkan ke karya.
1: Jadi menarik. Gila. Aku langsung merinding loh. Ternyata hal-hal yang kayak kita rasa sederhana tuh bisa jadi sesuatu yang besar gitu ya. Apalagi kalau mungkin kamu yang sempat ada di posisinya Nina juga, yang sempat minder dengan diri kamu sendiri dan lain sebagainya. Tapi yang paling pasti kalau mungkin kamu penasaran gitu ya teman Pro 2, yang nantinya bakalan dihadirkan di memoir nanti, kita bakal ngebahasin semua yang seru-seru abis ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tadi kita udah ngebahasin soal memoir dari permukaannya gitu ya teman berdua, yang mana tadi juga mau udah nyeritain gimana dia brainstorming sampai bisa ketemu si kata memoir ini. Vanessa juga gimana dia bisa gabung, begitu juga dengan Nena yang katanya juga bisa dibilang baru dalam exhibition gitu ya teman berdua. Tapi kalau kan Nena sendiri ngelukis udah jadi hal yang kamu sukai dari kapan?
1: Iya, sebenarnya suka seni itu sudah dari sejak kecil. Jadi suka banget seni, bukan hanya seni lukis, menari, menyanyi. Tapi seiring bertambahnya waktu, kerja segala macam, udah gak melukis lagi. Nanti setelah resign dari perbankan, baru aktif lagi melukis.
0: Dan punya keberanian untuk mengambil tekad bulat untuk dipamerkan lukisannya di tahun 2026. Itu gokil. Bener. Sih. Jadi kira-kira sejauh ini udah ada berapa lukisan yang bisa dibilang berhasil kamu buat? Di luar dari untuk memoir gitu ya.
1: Banyak sudah lumayan banyak. Sudah lebih dari 50 bisa. Bisa lebih dari 50 lukisan. Belum banyak sih kalau itu masih.
0: Oh, kalau dari point of view-nya seniman itu masih dikit.
1: Bagaimana? Dikit.
0: Tapi seru-seru yang mana juga bisa dibilang jadi salah satu hal yang bikin kamu justru bisa self development gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Apalagi belajar. Bisa dibilang mengerjakan sesuatu hal yang kamu sukai.
1: Iya,
0: tapi mungkin kayaknya beda kalau dari point of view-nya Vanessa. Kalau kamu ngelukis udah dari kapan?
2: Dari kecil juga.
0: Dari kecil juga. Iya. Sekarang kelihatannya masih bocil juga sih. Tapi sejujurnya ini juga bukan kali pertama kamu kan di bidang exhibition, terlebih khusus untuk
2: pameran
0: lukisan. Iya, betul. Jadi pengalaman kamu udah kemana aja sebelum ke memoir ini gitu?
2: Jadi dulu aku pernah sempat terjun ke dunia lukis-lukis, seni, terus sempat juga hilang karena aku pernah kerja di bar, jadi barista. Itu sempat kayak buat 3 tahun gak pegang, jarang sekali lukis, jarang sekali ngelukis.
0: Hektik banget.
2: Sampai
0: juga ya.
2: Sampai hilang di dunia. Tapi terus 2 tahun lalu aku berhenti, jadi fokus ke seni-seni aja.
0: Oke. Kalau mau?
3: Apa ya? Apa pertanyaannya?
0: Untuk exhibition gitu.
3: Oke.
0: Secara specifically kira-kira kamu kan udah cukup sering gitu ya,
3: karena
0: juga terjun untuk ngedirect sebuah exhibition. Apakah ini kali pertama buat kamu atau?
3: Oke. Kalau direct ini kedua. Gitu. Kalau di sebenarnya ada 3, cuma kalau lebih apa skala lebih proper ya mungkin bisa dibilang itu 2 dengan ini begitu. Selain itu ya lebih ke eksibisi yang berbasis komunitas. Cuma mungkin kalau di ekosistem seni rupa biasanya untuk secara teknis biasa memang beda lah, misalnya ada kurang proper lah begitu. Apalagi ini mungkin kalau konteks di Manado memang bisa dibilang kalau untuk pameran yang secara overall itu proper memang harus dibilang ya memang masih kurang begitu.
0: Jadi untuk memoir kali ini juga kamu yang ngedirect semuanya, ngurusin semuanya sendiri atau?
3: Nah. Kebetulan di Home Art Home Creator per pameran ini itu ada 5 orang. Dari kita sebagai exhibition director, terus ada Owen Pangela, shout out buat Owen sebagai kurator. Owen itu yang kurasi, yang dampingi semua dari proses orang bertiga PKR masih jadi sketsa.
0: Oke.
3: Sampai akhirnya jadi di kanvas yang nantinya juga di display itu Owen yang kurator, yang dampingi.
0: Keren Owen. Jadi jangan ngonikira teman berdua hanya ini.
3: Iya, betul.
0: Persiapannya juga
3: benar-benar
0: komplit gitu.
3: Selain Owen ada Lutfi sebagai tim artistik director, ada Andre line production, dengan ada Andro production design. 5 okay. orang, 5 orang loh dengan kita.
0: Jadi 5 orang ini jadi otak dari memoir gitu teman-teman.
3: Yes, betul.
0: Tapi secara garis besarnya nih, kira-kira hal apa aja yang nantinya bakalan disuguhkan untuk memoir?
3: Oke, kalau mungkin kalau mau cerita sedikit banyak, tadinya kan pameran ini yang belum sempat diceritakan, tadinya pameran ini pameran duo dulu sebelum akhirnya berkembang jadi pameran trio. Yes. Tadinya pameran duo, ya duo yang awalnya duo itu ini mereka berdua ini okay, dulu.
0: Vanessa gitu sama dah. Nena.
3: Yes. Kita sounding dulu ke Kak Nena, terus ke Vanessa. Di tengah persiapan akhirnya karena dengan Jade juga kebetulan lagi masifnya orang pameran sama-sama. Berapa bulan lalu juga sempat residensi sama-sama. Akhirnya ini menarik nih begitu dah. Okay. Dengan lagi-lagi dengan premis yang cukup baru untuk di Sulu terutama di Manado, pameran duo atau trio terus tiga-tiganya berupa perempuan itu baru.
0: Oh.
3: Yes, begitu. Okay. Apalagi trio ya begitu. Jet juga siap, dia respon itu dengan waktu yang bisa dibilang relatif terbatas. Mm-hmm. Akhirnya oke, okay, ini mumpung secara persiapan belum terlalu jauh jadi terang bulatkan jadi pameran trio. Okay. Betul. Nah, kalau mungkin apa yang nantinya terong suguhkan selain core-nya itu pameran dua dimensi, itu lukis, terus ada tiga dimensi. Selain itu ada beberapa set program, ada workshop, ada satu workshop kerjasama dengan Utara Art Space.
0: Oke.
3: Okay. Yang kebetulan ini Vanessa jadi salah satu miss di Utara Art Space. Okay. Jadi tutor di situ. Ada salah satu workshop, terus ada dua talks, artist talks dengan creative talks. Mm-hmm. Dan ada satu eksperimental seri fotografi di dalam. Seri fotografi itu nantinya akan terang display sekitar kurang lebih 15 foto dari Doran 3 begitu. Alright. Itu foto, betul. Tapi bukan pameran fotografi konvensional begitu dong. Maksudnya foto yang memang sangat-sangat raw lah begitu dong foto. Kembali lagi dengan memori tadi dong begitu. Itu sih pameran berjalan sangat-sangat sangat-sangat minimalis sebenarnya. Uh-uh. Cuma ada beberapa hal yang sebenarnya bisa dibilang cukup baru begitu.
0: Iya. Dan sayang aja kalau dilewatin gitu.
3: Ya, harusnya teman-teman datang.
0: Betul. Jadi kalau dari point of view-nya para seniman-senimannya yang nantinya juga karya seninya bakalan dipamerkan, apa aja yang bakalan kalian suguhkan? Jadi let's say ini kayaknya juga bakalan jadi spoiler gitu ya. Yang mana jadi seperti latar belakang setiap karya yang bakalan kalian yang udah kalian ciptakan yang nantinya juga bakalan dipamerkan gitu ya. Apakah berangkat dari pengalaman pribadi kalian semua atau mungkin social experience yang kalian temukan di sekitar gitu terkait dengan memoir ini?
3: Boleh, apa Pak? Spill sedikit dong, Pak.
1: Oke. Kalau dari kita pribadi yang nanti akan dipamerkan atau di-share itu karya-karya sebenarnya dasarnya karya kita itu adalah perjalanan iman kita pribadi. Okay. Perjalanan iman, perjalanan kehidupan, memori-memori masa kecil gitu, seperti itu dan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan gitu. Jadi kita banyak angkat juga tentang mental health, karya-karya tentang mental health, tentang iman, seperti itu. Jadi nanti kita berharap orang-orang yang punya pengalaman yang sama itu bisa melihat karya itu dan jadi berkat aja buat mereka.
0: Keren. Jadi ini boleh di-spill gak sih berapa karya yang bakalan ditampilin? Itu kayaknya bakal jadi surprise. tapi kalau dari Nena dulu nih ya, Vanessa kamu siap-siap di sini kamu. Ada nggak?
3: Cuma mungkin kalau angka pastinya ya mungkin nanti teman-teman datang langsung. Cuma ya lebih dari 10 lah. Lebih dari 10 karya.
0: Oke. Okay. Tapi kalau dari point of view-nya Nena, dari pengerjaan kamu ada nggak salah satu atau mungkin dua sekitar berapa atau bahkan semuanya mungkin bisa diceritain ada yang paling bisa dibilang paling susah atau
1: jujur ada. Waktu susah dari teknisnya atau dari semuanya? Ya,
3: prosesnya
1: ya. Betul-betul. Semuanya dari proses penggarapan, semuanya itu mix, campur aduk perasaannya. Karena memang mengangkat memori-memori yang sangat melekat itu dalam kehidupan. Dan memori-memori yang jujur kita waktu bikin karya itu sempat bilang Pak Maul, karena sebikin mana nangis ini loh.
0: Seberat itu Maul.
1: Soal memori-memori, tapi kita bersyukur gitu. Dengan ini kita bisa explore lebih banyak teknik juga, tapi secara juga bagaimana mengekspresikan emosi itu dalam bentuk karya. Seperti itu. Jadi luar biasa.
0: Wow. Ih, gokil sih. Kalau dari Vanessa, Vanessa, your turn.
2: Kalau dari aku sendiri, kalau dari kita sendiri itu mungkin enggak kayak semenggugah hati kayak Kak Nena punya. Itu kayak kalau kita lebih ke pengalaman-pengalaman pribadi sih, kayak mungkin dari kita pikiran terus kita bikin karya begitu yang menyampaikan tapi isi pikiran, atau mungkin perasaan yang dialami saat itu terus kita suka bikin karya, mungkin kita bikin apa gitu dalam kan itu. Iya, jadi tapi kalau ngomong soal mental health juga ada di pesan-pesan dari karya-karya kita sendiri, tapi itu noh.
0: Cuma kalau yang paling bisa dibilang tingkat kesulitannya paling tinggi,
2: Jujurly
3: gimana?
4: Dengan proses kurasi yang cukup ketat.
2: Ada lumayan.
0: Itu juga kayaknya bakal jadi salah satu hal yang cukup seru untuk dibahas.
2: Benar. Ada karya terakhir itu Kak, rumah cuma ide-ide aja sih sebenarnya. Mau tambah satu karya itu terjadi kayak tiba-tiba aja sih, kayak tiba-tiba ada pengalaman terus terinspirasi buat karya seperti itu yang mengekspresikan perasaan dan kayak waktu itu.
0: Tapi kalau dari point of view-nya Maul juga beda gitu ya, kayak tadi udah dibocorin proses kurasi.
2: Tambah singkat lagi jadi terus bikin cepat.
0: Gimana tuh ceritanya Maul sampai bisa dibilang salah satu tahap yang cukup rumit ya?
3: Betul. Bahkan misalnya dari proses development awal memoir sampai mungkin 2 minggu berjalan, tidak ada hal kompleks, tidak ada kerumitan, bahkan tidak ada drama sampai akhirnya kuratorial ini membuat drama gitu.
0: Siapa kah oknum itu?
3: Namanya tadi kan sudah disebut ya. Jadi itu apa sih memang betul. Kebetulan selain Owen yang memang jadi kurator, kita juga bantulah begitu, dan semua teman-teman PKR-nya juga kita respon. Di momen waktu kita minta teman-teman foto yang nanti mau jadi seri fotografi itu. Nah, seri fotografinya kan judulnya ini pada ingatan-ingatan kami yang masih tersisa di sana, begitu. Kan Nena memang cukup emosional lah begitu lah, karena harus membongkar arsip-arsip lamanya, gitu. Arsip-arsip pernikahannya, arsip-arsip masa kuliahnya, arsip-arsip bagaimana awal dia menyanyi di gereja begitu. Terus memang dari Owen cukup ketat dengan selain dengan latar belakang akademiknya yang cukup kuat soal seni rupa. Gimana Owen dengan terang berempat, terang mau coba tanamkan. Mungkin ini yang jadi poin plus bagaimana pameran ini mungkin cukup minimalis, cuma ada beberapa hal yang tetap terang coba pertahankan. Salah satunya adalah di Sulut atau dalam hal ini di Manado, masih banyak yang menganggap pameran itu cuma sekadar pajang karya. Itu pun yang selalu terus mempertimbangkan kalau mau pilih lokasi misalnya kan. Misalnya kalau orang harus mau pakai di coffee shop, apakah coffee shop ini memungkinkan gitu. Nah itu misalnya sering terjadi lah, misalnya untuk teman-teman seniman atau pelukis itu sebenarnya jadi rahasia umum. Jadi bagaimana ini tetap nantinya ada edukasi di dalamnya. Jadi proses kurasi tadi memang orang coba buat cukup ketat. Karya ini apakah media ini boleh bertahan lama sejauh mana dan begitu. Dan nantinya kalau misalnya ada kolektor yang nanti mau membeli misalnya salah satu karya, apakah secara ketahanan media ini cukup teknis ya sebenarnya. Apakah bisa bertahan lama? Terus selain itu secara narasi juga tolong coba tekankan kayak ke Vanessa setiap kali garap satu karya, narasinya ini mesti pertanggungjawabkan begitu kan. Karena nantinya ini juga kan semacam presentasi juga kan. Presentasi. Jadi dari proses development karya sampai akhirnya apakah karya ini siap dan layak orang pamerkan, itu yang memang jadi PR juga buat orang gitu.
0: Oke. Yang sejujurnya juga bisa dibilang sampai dengan hari ini apakah semuanya persiapannya udah 100% selesai?
3: Kalau untuk karya sudah. Karya sudah.
0: Untuk karya.
3: Ya.
0: Kalau untuk lainnya.
3: Untuk karya. Makanya tadi sudah ada beberapa kali itu sudah. Untuk yang lainnya ya masih sementara proses begitu, teknis layout dan dalam ruangan itu masih sementara proses.
0: Sementara
3: gitu.
0: Diproses. Yes. Jadi menyesuaikan dengan situasi nantinya.
3: Betul.
0: Dan juga jadi ya without any further ado, abis ini kita bakal langsung straight to the point. Kapan ini bakal digelar? Yes. Di mana bakalan digelar? Jadi jangan sampai lupa. Kalau mungkin kamu juga punya pertanyaan untuk Nena, untuk Maul dan juga untuk Vanessa, jangan sampai lupa untuk kasih tahu sekarang juga di 0851 9889797 dan tetap di Magota Sore Ceria.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
3: Alright, masih di Sore Ceria, masih barengan sama Arya, ada Nena, Maul, dan juga Vanessa, teman Pro 2. Yang gak kerasa kita udah di sesi terakhir ya, seru-seruan di sepanjang sore hari ini. Yang tentunya juga kita udah kumpulin pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk. Dan sekaligus juga bakal ngasih kesempatan ke Nena, Maul, dan juga Vanessa untuk ngasih ajakan gitu ya, teman Pro 2. Sekaligus meng-spill semua yang bakalan digelar di memoir nanti. Tapi yang paling pasti ini juga bakalan jadi salah satu highlight di diskusi kita di sore hari ini. Asik diskusi, udah krisis banget. Udah kayak pemikir-pemikir aja nih. Tapi kayaknya ini juga bikin penasaran dari teman Pro 2 gitu ya, yang mana juga aku sendiri juga jujurly penasaran. Yang mana tadi juga sebenarnya udah dijelasin ya, mulai dari tingkat-tingkat kesulitan yang ada, gimana kalian bisa puter otak sampai bisa dibilang juga menghasilkan karya-karya yang benar-benar bikin semua orang terkagum-kagum gitu ya. Tapi ketika kalian ngeliatin perkembangan seni rupa di Manado sekarang ini, kira-kira kayak gimana tuh? Apakah ada hal-hal tertentu yang bikin kalian pengen stay atau justru bikin kalian sudah justru kan kita di sini, kayaknya kita ini bukan tape-tape deh. Apakah pernah ada di posisi itu atau mungkin enggak? Boleh diceritain saat ini. Kita ke Kak Nena. Oke.
4: Karena sebenarnya kita bilang tadi masih cukup baru ya, dari tahun 2023 sebenarnya berkarya di Manado. Jadi untuk pemikiran seperti itu sih kita jujur gak ada untuk sekarang. Karena kita melihat optimis gitu, dunia seni di Manado gitu. Apalagi dengan adanya dorong-dorong ini, seniman-seniman yang sudah lebih dulu ada, dan orang-orang yang mau membangkitkan seni, yang antusiasnya menurut kita sangat luar biasa. Ketika kita melihat anak-anak muda, orang kebanyakan ini Gen Z luar biasa menurut kita gitu. Dan kita yang generasi milenial gitu, wah ini keren banget sih gitu. Meskipun dalam skala kecil sekarang, kita percaya langkah kecil itu akan jadi besar ke depannya gitu. Kalau terang setia, betul sih, dengan hal-hal kecil. Jadi menurut kita sih ke depannya kita optimis dan melihat ada gebrakan yang luar biasa nanti. Gitu di dunia seni, dimulai dari langkah-langkah kecil.
3: Langkah-langkah kecil dan tetap optimis gitu.
4: Benar.
3: Plus konsisten.
4: Konsisten. Yang satu lagi, teman-teman semua seniman harus sama-sama gitu bergerak untuk Kota Manado, maju sama-sama gitu, kesatuan gitu. Saling support.
3: Tapi kalau dari Mama sendiri, kira-kira ada nggak hal-hal yang bisa dibilang jadi tantangan untuk industri seni, terlebih khusus untuk seni rupa gitu yang ada di Manado dan Sulawesi Utara?
5: Tantangan pasti ada, begitu dong. Apalagi Sulut, di Manado, ya masih sering kalau sampai dengan hari ini kita komunikasi dengan teman-teman seniman di luar, begitu, di luar-luar kota, di luar daerah, ya kan masih sering disebut torang-torang itu seniman daerah, toh, begitu dong. Masih sampai sekarang, toh. Ungu-ungu yang di seniman daerah mesti konsisten kok begitu ya, dengan belum bisa itu dihilangkan. Cuma kalau tantangan masih ada kan, dengan kita pikir sih itu yang menjadi bahan bakar justru buat orang begitu dong. Dengan selama ini sih so bukan lagi cuma hobi, memang so passion lah begitu dong. Terasa sih ya mumpung masih enjoy dengan masih ada kesempatan dengan masih bisa lah untuk mau siasati. Ya, semoga masih okay. Bisa bertahan lah okay. Begitu dah. Karena ternyata penting juga toh. Hmm. Ini juga for bagaimana ekosistem ke depan.
3: Gitu. Kalau dari Vanessa?
6: Dari kita sih ini pameran seni yang muncul di Manado ini.
3: Betul.
6: Itu jadi kayak pembuka yang jalan di mana orang seni itu lebih terekspos di Manado ini. Ada banyak sekali orang yang kita lihat tuh berbakat bakat seni dan yang kita lihat dorong pe apa karya itu so bagus tapi enggak terekspos. Jadi dari menurut kita ini pameran memoir ini kayak jadi pembuka dong jalan bahwa kedepannya akan lebih banyak ada pameran-pameran lagi buat anak-anak muda tuh pun yang setua dong dorong pe karya-karya yang belum diketahui oleh orang-orang.
3: Jadi PR juga buat teman-teman Home Art Home.
4: Benar. Ya, ayo kita support Home Art Home.
3: Tapi emang gitu ya teman Pro 2. Jadi kita emang harus saling support juga. Yeah. Harus cari komunitas dengan orang-orang yang punya interest yang sama gitu. Yeah. Tapi sebelum kita juga waktu kita udah hampir habis, makin hari makin mepet. Jadi kita bakal bacain pertanyaan teman Pro 2 juga yang udah masuk. Ada Neta ini enggak di-spill dari Manado, Gorontalo apa tahunnya yang katanya lagi dengerin di jalan, mau nanya apa bayar kalau pergi ke pamerannya?
7: Okay, belum sempat kasih informasi.
3: Oke, okay. Oh belum sempat kasih. Yeah. Oke, okay, jadi lanjut ada Brigita juga yang udah gabung. Halo Karya dan juga guys, mau nanya kalau jadi mau nanya kalau mau jadi kayak kakak-kakak yang melukis ini gimana Kang mulainya? Wow.
4: Waduh.
3: Dari Brigita.
7: Oke.
3: Okay. Ini nggak di-spill juga dari mana deh Gorontalo apa tahunnya? Terus udah gitu juga ada dari Rido di Pal 2. Menurut Ngoni susah enggak sih jadi seniman di Manado? Oke. Okay. Okay, okay. Kita mau jawab dari yang pertama dulu kali ya. Dari pertanyaan Neta lagi dengerin di jalan katanya. Okay, apakah torang mesti mau bayar kalau mau pergi?
5: Oke. Okay. Tadi niatnya ini mungkin mau jelaskan sekalian dengan semua rangkaian ya. Mungkin boleh sekalian langsung jawab sekarang. Ini sebenarnya jadi salah satu bagian apa ya? Lagi-lagi edukasi juga yang torang mau share ke teman-teman. Dalam hal ini kita lihat ada beberapa hal yang jadi kabar baik lah untuk ekosistem kesenian secara umum begitu, bukan cuma pameran. Bagaimana kita datang di pentas teater, di acara musik misalnya begitu. Manado yang dulunya agak berat dengan bahkan kita bisa bilang mungkin mohon maaf kita mesti bilang dulu Manado agak alergi dengan tiketing. Kita mesti dengan berat itu kita mesti bilang berapa tahun terakhir kayaknya enggak masalah deh mesti tiketing begitu dong atau begitu dong dari audiensnya atau dari pengunjungnya ada rasa terpanggil untuk mengeluarkan sekian toh untuk datang mengapresiasi dari penggagas atau senimannya itu juga ya mungkin enggak secara signifikan itu membantu tuh gimana cuma ada hal-hal yang torang coba rubah di mindset begitu.
3: Betul.
5: Ketika torang mau mempertahankan hal-hal begini ada juga yang perlu torang keluarkan begitu dah. Nah balik ke tadi di pameran ini torang buat HTM begitu okay. HTM itu 15.000 terbuka untuk umum torang buka ruang nyaman untuk semua orang ruang nyaman untuk perempuan di sini all gender panel semua tanpa diskriminasi dan gitu siapapun dari semua kalangan itu tadi torang buka pintu selebar-lebarnya okay. Pameran satu minggu begitu teman-teman juga enggak cuma nikmati ruang pamer karya yang dalam ruang pamer teman-teman juga bisa nikmati workshop artist talks tadi dengan creative talks okay. Untuk workshop dengan dua talks itu free
3: oke okay, oke okay,
5: itu free okay. Jadi untuk tiketnya hanya berlaku untuk masuk ke area ruang pamer
3: yeah. Oke okay, sip kayaknya langsung aja di spill gitu ya timelinenya nanti
4: okay, yeah.
3: Sekaligus event ini bakal digelar kapan okay, okay. Sampai ke puncaknya
5: oke okay, oke okay. Jadi teman-teman mungkin yang dengar pameran dimulai besok. Besok dari jam 6 sore venue-nya di TVS Headquarter Tikala. Bisa dicari di Google Maps.
3: Oke.
5: Okay. TV ETF S
3: okay.
5: Headquarter di Kala itu boleh teman-teman lihat di Google Maps. Pamerannya berjalan seminggu dari besok, dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 28. Itu terus di tengah jalannya pameran reguler ada tadi program-program yang sempat kita sebut. Ada workshop dengan workshop menggambar bentuk dengan Ultra Art Space. Terus ada artist talks yang nantinya kita akan bahas soal bagaimana teman-teman mau coba memilih dan memilah material, medium, bagaimana apa yang orang pakai ini tuh lebih ke sharing ya sebenarnya. Terus ada satu creative talk terakhir yang membahas soal bagaimana pentingnya personal branding untuk visual artis dan perupa di era digital gitu.
3: Komplit banget. Jadi thank you ya buat Mau, buat Nena dan juga Vanessa yang udah main ke Pro 2 FM. Ya shout out juga buat Jet yang juga jadi bagian dari project yang satu ini. Jadi yang paling pasti jangan sampai lupa besok ya yang bakalan menyaksikan semua karya-karya yang bakalan ditampilkan. Kalaupun nggak punya waktu besok, tenang aja, pameran ini bakal stay seminggu. Jadi yang paling pasti jangan sampai ketinggalan teman Pro 2. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa dapetin di mana?
5: Di Instagram Home Art Home Creator.
3: Okay. Thank you juga buat teman Pro 2 yang udah nemenin keseruan kita di sepanjang sore hari ini. Dari Manado, Gorontalo, Tahuna, dan juga Talaut. Yang tentu saja kita bakal ketemu lagi nanti teman Pro 2 seperti biasa di setiap hari Jumat jam 4 sampai dengan 5 sore di Magota Sore Ceria. Bye-bye.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.
1: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Teman Pro 2 yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro 2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10 sampai 26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: This is 97.7 Pro 2.

gak sih kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh? Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM Manado.
2: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
3: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa, bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
4: Ku lihat Ibu Pertiwi

dan berdoa. Dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pobbing. Istilah pobbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pobbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubber.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Masih di Jalan Radio nomor 1 di Kalares Manado. Selamat sore menjelang malam teman perdua masih seru-seruan bareng sama Arya. Di Man Like Lebekan di sore ceria sesuai dengan janji kita bakal seru-seruan sampai menjelang jam 7 malam ya kan. Dan mumpung masih ada waktu kita bakal nemenin kalian semua dan masih ada informasi-informasi seru yang bakal Arya bagiin. Tapi sebelum kita lanjut lagi, yuk kita bakal ngasih informasi yang gak kalah penting juga dengan semua hal yang bakal kita spill di sepanjang sore menjelang malam hari ini. Karena sekali lagi panggilan dan juga surat terbuka untuk semua teman Pro 2 yang punya bakat bernyanyi. Karena audisi Bintang Radio Indonesia 2026 udah dimulai, bahkan sudah sementara dikumpulin juga gitu ya, dikolek semua suara-suara terbaik dan juga calon-calon bintang yang ada di seluruh Sulawesi Utara. Karena untuk kalian semua yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya KTP dan juga aktif dari BPJS, ini juga jadi salah satu syarat untuk kalian semua menjadi peserta kategori putra dan juga putri Bintang Radio 2026. Karena pendaftarannya bisa dilakukan secara online dengan mengakses link di media sosial RRI Pro 2 Manado. Terus kamu bikin 2 video audisi sebagai syarat utama dengan format perkenalkan diri kamu, menyanyikan lagu pilihan dan juga lagu pop daerah. Dan jangan sampai lupa juga untuk ngajakin semua orang untuk ngikutin Bintang Radio 2026. Karena nantinya kamu juga bisa melihat pilihan-pilihan lagu di sana, satu pilihan untuk kalian semua kategori putra dan juga kategori putri, dan juga plus satu lagu daerah. Jangan sampai lupa posting dengan hashtag Bintang Radio 26 Manado dan tag di Bintang Radio Indonesia dan juga RRI Manado. Pendaftarannya terbatas sampai dengan 26 Agustus 2026 dan jangan sampai lupa untuk daftarkan diri kamu sekarang juga dan jadikan kamu sebagai perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. FYI aja, untuk informasi lebih lanjut kalian bisa hubungi Dewi di 0853 4881 6664. So tunggu apa lagi? Buruan daftarkan diri kamu sekarang juga.

0: It's Music Station.
1: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampang. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

Segitu aja dulu satu single dari Rayom Lawade yang lagi nemenin teman Pro 2 di menit ke-28 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. So gimana dengan segala kerjaan-kerjaan kamu di hari Jumat ini, terus di belahan dunia lain kamu yang mungkin sedang menikmati aktivitas aja gitu ya teman Pro 2. Jangan sampai lupa untuk kasih self reward dulu ke diri kamu yang mungkin udah jor-joran sama semua hal di bulan Agustus ini. Yang tanpa kita sadari kita juga udah di kepala 2 untuk tanggal, alias sekarang juga udah tanggal 21, tinggal menghitung hari lagi kita udah bakalan masuk ke bulan September. Gila, cepet banget gitu ya teman berdua. Entahlah bulan Agustus yang berlalu begitu cepat atau justru kesibukan kita yang makin hari makin padat gitu ya, mengingat ini juga udah memasuki fase-fase udah bukan mau akhir bulan lagi tapi udah mau akhir tahun. Bear season is coming soon. Tapi yang paling pasti nih teman berdua, jangan sampai lupa untuk tetap jaga kesehatan kamu biar kamu juga tetap optimal, tetap prima di sela-sela aktivitas dan juga kesibukan yang tentunya juga kalian maksimalkan di setiap harinya. Karena terlebih khusus untuk kita semua menjaga work-life balance yang tentunya juga jadi hal yang berbeda-beda gitu ya teman Pro 2. Dari segi kestabilan jam kerja atau mungkin justru jam tidur kamu yang sedang kamu upayakan ada dalam kondisi aman lancar. Karena mengingat dengan setiap kesibukan kita yang makin hari makin padat, kita juga sampai-sampai lupa untuk ngejaga pola tidur yang maksimal gitu ya teman berdua. Tapi sekali lagi biar kalian semua juga makin bersemangat, jangan sampai lupa untuk ngasih self reward dengan mengamankan tiket konser The Script yang bakal digelar di tanggal 3 April 2027. Jadi udah resmi ya teman berdua, dirilis sama promotor mereka. Jadi untuk konser dan juga harga tiket, seat plan-nya sendiri yang nantinya bakal digelar di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno pada tanggal 3 April 2027. Jadi konser tersebut katanya jadi bagian juga dari rangkaian Man in the Arena Tour 2027 dan ini juga bakal menghadirkan The Calling sebagai bintang tamu spesial. Jadi ini teman Pro 2, mereka juga udah mengumumkan daftar harga sekaligus jadwal penjualan tiket untuk konser Denny CS yang bakal digelar di Indonesia. Jadi untuk harga tiket Script terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu ada standing dan juga numbered seating. Jadi untuk berdasarkan seat plan yang dirilis sama promotor, katanya untuk area standing berada di lantai arena dengan posisi mengarah langsung ke panggung. Terus udah gitu juga Golden Festival Priority menjadi area yang berada paling dekat dengan panggung, disusul untuk Golden Festival dan juga festival yang menjadi bagian yang lebih belakang dari Golden Festival. Jadi khusus untuk pemegang tiket Golden Festival, terlebih khusus untuk Golden Festival Priority, katanya promotor juga menyediakan sejumlah benefits, mulai dari akses masuk lebih awal, lanyard dan juga kartu PVC, dan ada jalur prioritas ya menuju ke toko merchandise. Asik, karena promotor juga memastikan tidak terdapat pembatas arena di area Golden Festival Priority dan juga area Golden Festival reguler, tapi pastinya mereka juga mengamankan kategori numbered seating, di mana berada di area tribun dengan tempat duduk yang tentunya juga udah ditentukan sesuai dengan nomor tiket gitu ya. Dan kategori ini katanya terdiri dari red alias restricted view, bronze, silver, gold, platinum dan juga diamond VIP. Jadi ini untuk kategori red memiliki posisi dengan pandangan terbatas ke arah panggung, sedangkan untuk bronze dan juga silver berada di lantai tribun yang sama tetapi dengan posisi berbeda nih teman Pro 2. Jadi jarak pandang masih tetap aman dan masih bisa kelihatan dengan bagus. Bukan berarti untuk kategori red tidak terlihat dengan bagus gitu ya teman Pro 2, tapi kayak semuanya juga punya benefitsnya masing-masing. Jadi untuk area silver berada di area yang lebih menghadap ke panggung, terus next gold berada di area tribun lantai bawah, sementara platinum menempati area tribun yang lebih dekat dengan panggung, dan area diamond VIP berada di tribun lantai paling bawah. Jadi kalau kalian nanyain harganya, jadi untuk kategori standing di festival start dari Rp950.000. Golden Festival di 1,3 juta rupiah, Golden Festival Priority di 1,8 juta. Next number seating dia start dari Rp750.000 untuk kategori red ya teman Pro 2, dan yang paling mahal diperuntukkan untuk Diamond VIP yang membanderol 2,95 juta rupiah. Dengan catatan harga tersebut belum termasuk pajak pemerintah, biaya administrasi dan juga biaya platform sebesar 20%. Jadi jangan sampai lupa teman Pro 2, karena sejatinya presale
udah dibuka di hari ini ya. Tadi pagi pukul 10 waktu Indonesia Barat, jadi pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Jadi di tahap ini penggemar dapat membeli tiket kategori standing dulu, yaitu untuk festival dan juga Golden Festival. Jadi harga tiket pre-sale masing-masing dibanderol Rp650.000 dan juga Rp825.000 untuk Golden Festival. Setelah itu akan ada general sale juga pada besok hari pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk kita-kita di Kota Manado dan sekitarnya, yaitu di jam 11 siang. Jadi pada tahap ini seluruh kategori udah tersedia, mulai dari standing sampai dengan number seating, dengan harga sesuai dengan daftar yang udah dirilis teman Pro 2. Jadi sambil kamu juga mempersiapkan diri untuk ngewar tiket dari The Script, yuk kita sing along dulu bareng sama hit single dari The Script juga, sesuai dengan judulnya Man in the Arena Tour 27 deng teman Pro 2. Yuk kita sing along dulu bareng sama The Script yang bakal nemenin teman Pro 2 sampai dengan beberapa menit ke depan. Yuk, this is special buat teman Pro 2 di Sorry Ceria, Man on a Wire.

0: Zaman boleh berubah, tren bisa berganti, tapi satu hal yang gak boleh kita tinggalin, yaitu nilai-nilai Pancasila. Dari toleransi antar teman sampai saling bantu di tengah kesibukan, dari berani berpendapat sampai mau dengerin pendapat orang lain, semua itu wujud nyatanya Pancasila loh. Oh iya, ngomongin Pancasila, bukan cuma soal hafal 5 sila aja, tapi soal ngejalanin nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita anak muda punya peran penting, bangun bangsa bukan nunggu nanti, tapi mulai dari sekarang. Yuk jadi generasi keren yang gak cuma cakap digital, tapi juga kuat akan nilai. Pancasila, dasar kita, arah kita.
1: Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: 97.7 Pro 2 FM, teman-teman baik kamu dimanapun kamu scrolling media sosial, platform apa aja gitu ya. Kayaknya sekian banyaknya informasi yang kita terima kayaknya gak bakal pernah lepas sama yang namanya kebakaran hutan dan juga lahan. Karena sempat jadi highlight sampai dengan hari ini ya teman Pro 2, yang mana juga kita dapetin updatean sampai ke tadi sore yang menginformasikan soal kebakaran hutan dan juga lahan yang terjadi di Kalimantan, yang tentunya juga benar-benar udah di skala yang gede banget gitu ya. Tapi kali ini kita dapetin kabar yang menginformasikan di mana TNI Angkatan Udara udah mengerahkan 5 pesawat dalam rangka penanganan kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan. Jadi dari pihak pemerintahan sudah menyampaikan di mana penambahan pesawat ini katanya upaya pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan juga lahan serta melindungi keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan yang ada. Di mana mereka juga nyebutin di mana TNI Angkatan Udara juga tetap menyiagakan sejumlah pesawatnya di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta, di mana dia juga mengatakan pesawat-pesawat itu sudah siap banget untuk dikerahkan apabila emang dibutuhkan sama BNPB setempat gitu ya. Yang dilanjutkan juga sudah ada sekitar 52 pesawat ya yang dikerahkan dalam operasi penanganan wilayah yang berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan. Di mana kebakaran hutan dan juga lahan yang melanda sejumlah wilayah Kalimantan dan juga Sumatera, di mana ini juga jadi hal yang disampaikan sama Kementerian Lingkungan Hidup yang menerbitkan instruksi mendesak bagi 6 gubernur di Sumatera dan Kalimantan guna memperketat penanganan terhadap bencana yang terjadi teman Pro 2. Dan gak cuma di Kalimantan, bahkan di sekitar kita Sulawesi Utara, terlebih khusus Kota Manado dan sekitarnya juga ngerasain hal yang sama teman Pro 2. Buktinya kemarin hari juga terjadi di area Pal 2 ya, yang mana ini juga melibatkan pembakaran alang-alang di malam hari dan berhasil dikendalikan sama armada damkar. Dan tadi juga sempat dapetin informasi yang ngasih tahu kalau misalnya sempat terjadi kebakaran hutan dan juga lahan di antara jalan Ring Road dan jalan tol atau bahkan di ruas Manado Bitung teman Pro 2. Tapi yang paling pasti ini juga jadi trigger warning ke kita semua, antisipasi yang harus kita lakukan gitu teman Pro 2, karena sesuai dengan arahan dari BMKG, Dinas Lingkungan Hidup dan sebagainya yang menginformasikan ke kita semua, ada beberapa hal yang harus kita lakukan guna untuk meminimalisir kemungkinan-kemungkinan bakalan terjadi. Yang paling pasti kita harus mematuhi larangan membuka lahan dengan cara membakar, terus udah gitu juga patroli serta deteksi dini titik panas alias hotspot, dan pengelolaan tata air lahan gambut ini juga jadi salah satu hal yang tentunya harus disiapin sama pemerintah dan juga masyarakat untuk menghindari dan juga mengantisipasi kebakaran hutan dan juga lahan. Jadi ingat teman Pro 2, ada hal-hal juga yang harus kita siapin, dan yang paling pasti terkait dengan pengelolaan lapangan dan juga kesiapsiagaan, ada poin-poin yang harus diperhatikan mulai dari melakukan pemantauan titik api secara berkala, terus udah gitu juga menjaga kelembapan tanah dan ketersediaan cadangan air teman Pro 2 seperti membangun sumur bor atau embung di daerah rawan kering. Karena kita tahu sendiri cuaca dan juga panasnya matahari yang sesuai dengan informasi yang disampaikan sama BMKG katanya masih bakal berlanjut sampai dengan awal September teman Pro 2, atau bahkan sampai dengan akhir September. Makanya kita dihimbau untuk melakukan beberapa hal guna untuk menghindari, meminimalisir, dan juga jangan sampai-sampai aja lah ya teman Pro 2 menjadi salah satu hal yang cukup bikin kita pusing. Karena ketika hal ini juga udah terjadi, ya kita juga harus benar-benar waspada gitu. Tapi yang paling pasti jangan sampai lupa dengan aturan-aturan dan juga anjuran-anjuran, himbauan-himbauan yang udah disampaikan sama pemerintah, biar kita juga tetap sama-sama selamat teman Pro 2. Dan yang paling pasti Arya mengucapkan terima kasih banyak karena kalian udah seru-seruan di sepanjang sore ceria edisi hari ini, karena 9 menit lagi ya kurang lebih udah hampir mau jam 7 malam. Makanya Arya mengucapkan terima kasih banyak, dan waktunya sore ceria udah mau pamit juga teman Pro 2, karena abis ini bakalan ada Vika yang nemenin teman Pro 2 di jaga malam. Makanya gak usah kemana-mana, stay tune terus di sini di 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Kita ketemu lagi nanti teman Pro 2. Stay healthy, stay safe, dan jaga keselamatan dan juga kesehatan teman Pro 2. Kita ketemu lagi nanti, and have a good weekend.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Energy.
2: Hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music.
3: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single.
2: Perdua FM, teman terbaik kamu.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: 24 hours kids music station.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
0: Teman terbaik kamu.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kemenangan.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Ca, kamu udah pernah coba beli barang di UMKM gak? Sekarang tuh aku lagi sering belanja toko lokal loh.
1: Ih, sama dong. Aku juga lagi suka sama produk lokal nih. Selain keren, barang-barangnya juga unik-unik banget.
0: Nah, bener banget. Kemarin aku juga baru beli tas handmade loh dari UMKM. Unik banget, apalagi harganya juga pas di kantong.
1: Jadi, kamu belinya langsung di toko gitu atau online sih?
0: Bisa keduanya sih, kan banyak UMKM yang udah di e-commerce. Jadi, gampang banget buat beli barang lokal dari rumah.
1: Iya juga ya, keren banget. Selain kita dapat barang yang unik, kita juga bisa bantu usaha mereka berkembang. Jadi, belanja sambil bantu ekonomi lokal juga kan?
0: Iya, aku juga mikir gitu. Dengan beli dari UMKM, kita ngasih kesempatan mereka buat go digital, lebih dikenal dan juga boleh berkembang.
1: Betul banget, apalagi kan UMKM itu banyak yang nyediain lapangan kerja juga ya. Jadi beli produk lokal tuh nggak cuma buat kita, tapi buat semua orang juga.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang beli produk lokal. Dengan begitu, kita bisa jadi bagian dari perubahan yang lebih besar.
1: Setuju, dukung UMKM, bantu Indonesia jadi lebih maju.
0: Ayo dukung UMKM, gaya anak muda yang bikin perubahan.

nih teman berdua. Happy Friday night. Waduh, sekarang udah TGIF nih. Thank God it's Friday, ya kan? Dan kamu ketemu lagi bareng aku, Vika Hamza, di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Dan sekarang udah jam 8 malam lewat 2 waktu Indonesia Tengah gitu ya. Sebentar lagi kita bakalan gabung juga nih sama Pro 2 FM Jakarta gitu ya. Nah, tapi sebelum itu aku mau menyapa-nyapa dulu deh ya. Kira-kira nih, karena kan kita udah sampai lagi di Jumat, it means berarti kita udah deket sama weekend juga nih. Gimana kira-kira vibesnya hari ini ya? Udah siap recharge energi lagi buat libur besok, buat weekend besok? Atau masih berjuang menyelesaikan urusan hari ini, mungkin kerjaan yang numpuk ya kan? Masih ditunggu nih deadline-nya di malam ini, atau mungkin tugas-tugas kuliah, tugas-tugas sekolah, ayo. Ya udah lah ya, mau kamu yang lagi santai di kamar, mungkin sekarang udah di kamar gitu kan ya, atau juga yang masih kerja, yang masih nyelesain tugas gitu ya. Pokoknya, apalagi juga yang mungkin lagi di jalan juga nih, menembus kemacetan di Kota Manado malam Sabtu ini. Nah, pokoknya tenang aja gitu ya. Aku bakal setia nemenin kamu sampai tengah malam nanti, biar suasana malam ini makin berasa serunya pastinya. Terus juga ya, tadi kan aku udah mention kalau kita sebentar lagi akan bergabung sama Pro 2 FM Jakarta gitu ya. Karena seperti biasa bakal ada MLC alias Music Live Chat yang bakal dipandu langsung sama host kece kita yaitu Edit. Dan malam ini guest star-nya juga gak main-main nih, mantep banget. Karena ada siapa? Ada Marissa Juwita, penyanyi berbakat dengan suara khas dan juga karya-karya yang makin hits di telinga anak muda ini. Siap membagikan ceritanya seputar perjalanan musik dan juga karya terbarunya gitu. Nah, obrolan Edit bareng Marissa Juwita ini dijamin bikin Jumat malam kamu makin hangat dan juga berwarna. Jadi jangan sampai lewatin keseruannya ya. Pokoknya tetap stay tune terus cuma di Pro 2 Manado. Dan nanti di jam 9 malam kamu bakal balik lagi ketemu sama aku, Vika Hamzah, di Cozy Night. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di situ, oke? Jangan mana-mana, tetap di sini.

0: welcome back to MLC Music Live Chat. Sekarang ini gak sendirian malam hari ini ya, karena udah barengan sama Mbak Rizka.
1: Yeay.
0: Halo. Bentar, gue make share sesuatu dulu ya. Aman gak?
1: Aman
0: kan? Oke.
1: Aman.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ini luar biasa. Emang Mbak Rizka tuh selalu ceria gitu ya?
1: Emang iya ya?
0: Kelihatannya sih.
1: Kalau lagi ceria sih.
0: Oh iya. Tapi gimana?
1: Kalau udah lagi capek, udah enggak ada suaranya.
0: Oh iya. Berarti lu
1: jadi tidur.
0: Itu adalah kunci sih. Tapi emang capek. Enak sih. Emang iya. Enak sih. Pokoknya kalau habis aktivitas harian, paling enak emang tidur sih.
1: Iyalah, habis mau apa?
0: Iya sih.
1: Aktivitas harian kayak gitu kita masih tetap harus
0: Kayak siapa tahu kayak gitu, ya kan? Nge-game dulu

0: tuh sama Anabul.
1: Oh iya, wow, apa? Anjing, kucing,
0: anjing.
1: Oh wow, oke. Okay. Anjing apa itu?
0: Toy poodle.
1: Oh lucu sih.
0: Lucu, namanya Clover.
1: Namanya Clover. Oh wow. Clover yang ini kan, yang apa?
0: Iya,
1: daun itu kan.
0: Daun keberuntungan.
1: Oh wow, emang sengaja dinamain itu.
0: Dan dia bisa berdoa kalau mau makan.
1: Oh iya, serius ini gini ya. Ah gini, oh wow, wah lucu sekali. Tapi berarti emang itu jadi apa ya, recharge energi lagi
0: banget,
1: ya?
0: Banget
1: kalau sama dia.
0: Banget. Soalnya kan kalau pas kayak pulang langsung kayak disambut banget gitu kan, terus kayak gitu apa namanya ulan, terus kadang ngajakin main gitu, terus kayak gitu. Apa kamu sih?
1: Oke, tapi dia tipikal yang clingy ya sih.
0: Agak lumayan.
1: Lumayan ya, lumayan. Tapi kan maksudnya ada juga kan, maksudnya anjing yang dia nggak terlalu clingy gitu kan.
0: Ya,
1: ada
0: dia agak sih.
1: Lumayan lah ya, lumayan. Bisa.
0: Umurnya baru 1 tahun.
1: Oh iya. Wow, masih gemas-gemas ya.
0: Masih gemas-gemas.
1: Oke, okay. Anyway, Mariska lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Kayaknya udah lama tidak terdengar nih di dunia musik nih kayaknya ya.
0: Lama tidak terdengar ya. Iya benar juga. Berapa lama tuh? Setahun ada.
1: Setahun
0: sih.
1: Ada ya. Ada, karena ada. Terakhir tuh yang album kan?
0: Iya.
1: Album apa? Blue ya?
0: Blue.
1: Blue ya, benar ya? Benar ya? Gimana?
0: Terakhir Blue, terus habis itu aku langsung mencoba di balik layar.
1: Wow. Oh ya?
0: Nah, jadi gue bikin lagu buat beberapa musisi, terus ada bikin soundtrack buat series juga. Terus gue bikin IP event music buat musisi-musisi yang lagi pada promo gitu.
1: Okay.
0: Jadi kayaknya lagi agak mau mencoba merambah di balik layar gitu ya kan. Tapi ternyata jiwanya merontang, ngerti ya? Kayak,
1: bener.
0: Gue kayaknya kalau di balik layar setahun kayak udah cukup deh gitu. Gue kayak harus keluar single lagi nih gitu.
1: Bener. Tapi apa maksudnya yang akhirnya memutuskan buat kayaknya coba deh kalau di balik layar gimana ya? Gitu, kenapa tuh awalnya?
0: Pengen tahu aja.
1: Oke.
0: Okay. Pengen tahu, terus deh gitu. Emang ada beberapa lagu yang jadi bang lagu gue juga. Terus ada beberapa musisi yang emang ternyata suka gitu. Terus ada juga yang kayak minta, lu bikinin dong lagu buat gue gitu.
1: Oh ya? Oh wow, seru ya. Terus apa yang seorang Maritza temukan di belakang layar ini tuh apa? Mungkin yang kayak bedanya ketika mungkin kita bikin lagu buat diri kita sendiri sama bikin lagu sama buat orang lain tuh bedanya apa tuh?
0: Oh, bedanya kalau lagu buat orang lain tuh lebih kayak ada responsibility-nya gitu sih.
1: Oke. Okay.
0: Terus udah gitu kayak lebih bangga aja juga ada. Okay. Sih ada satu kebanggaan tersendiri kayak ih gila ya dinyanyiin sama dia tuh bagus ya gitu.
1: Oke. Okay.
0: Ternyata lagu ini dinyanyiin sama dia tuh sebagus itu gitu. Apalagi lagunya kan ada lagu buat Diva
1: Shandy,
0: iya, terus itu. Ada soundtrack yang lagi tayang sekarang ya? Nih namanya My Chef in Crime. Jadi jangan lupa pada nonton. Jadi promo juga nih, promo filmnya.
1: Gak apa-apa gitu kan.
0: Di Netflix sama di Vision gitu.
1: Seru.
0: Terus ya itu, kalau di balik layar yang lainnya itu ada IP namanya Playtoon. Playtoon itu jadi musisi-musisi yang lagi mau promo, mereka datang ke Playtoon. Jadi gue bikin acara musik gitu.
1: Oh, offline gitu atau
0: offline. Tapi ada YouTube-nya juga, ada podcast-nya juga, terus udah gitu blasting media juga gitu-gitu. Jadi jadi akhirnya gue tahu kan, ternyata ternyata orang-orang di balik industri musik ini tuh begini ya, bener, gitu. Bener. Ternyata selelah ini ya. Kayaknya akhirnya kayak udah deh, kayaknya kembali menjadi penyanyi lagi aja deh.
1: Oke. Oke. Dan itu butuh waktu yang cukup lama, setahun lebih lah ya, kurang lebih ya.
0: Enggak, setahun.
1: Setahun pas ya?
0: Sebenarnya akhir tahun kemarin gue ada keluarin satu rilisan.
1: Oh iya, oke.
0: Tapi gue gak promoin,
1: gue
0: gak terlalu promo lah ya. Intinya itu kayak agak dance music gitulah.
1: Oh iya? Dance music?
0: Dance music.
1: Berarti joget dong situ?
0: Joget.
1: Ini
0: lagu
1: seru.
0: Dance music.
1: Oke.
0: Pakai bahasa Inggris gitu.
1: Wow, seru. Berarti yang sekarang ini jadi rilisan, bisa dibilang rilisan kedua ya setelah mencoba di belakang layar.
0: Iya, rilisan.
1: Keberapa ini berarti?
0: Ini rilisan ke, kalau keseluruhan lagu mungkin ke
1: 10? Ada?
0: 11
1: 11?
0: 11 kayaknya.

0: Oke, okay, 11. Dan ini apa nih yang spesial dari single ini apa nih?
1: Yang spesial adalah ini kisah nyata yang dari sahabat terdekat gue.
0: Mm-mm.
1: Yang sebenarnya tadinya ini lagu gak ada.
0: Oke.
1: Okay. Gue bikin mendadak banget. Terus rilisnya ini aja yang duluan gitu. Dibanding lagu-lagu yang sebelumnya udah gue siapin.
0: Iya, gitu. kayak nyolong Andrian ya.
1: Iya. Jadi ada bang lagu yang udah gue siapin dari tahun kemarin yang mau gue rilis di tahun ini, tapi ternyata si nekat ini yang malah di depan.
0: Oke. Kenapa akhirnya nekat ini akhirnya dinekatkan untuk dirilis duluan?
1: Soalnya apa namanya dari segi ceritanya itu kan. Jadi dia tentang beda agama gitu kan.
0: Okay.
1: Beda agama pacaran hampir 20 tahun. Terus akhirnya udahan.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Alright.
1: Pokoknya intinya kayak titik terberat dari mereka gitulah. Terus jadi sambil curhat ya gue sambil iya okay. Terus gitu.
0: Materi nih.
1: Iya, gitu lumayan nih. Pas dia ngomong ya gue nekat aja. Oh, ada tuh kata-kata nekat nih.
0: Oke. Okay, okay. Oh, berarti judul nekat itu diambil dari kata-katanya si dia.
1: Jadi okay. Kayak dari lirik-liriknya juga sama. Jadi kayak depannya kan kita sudah lama gini-gini aja gitu. Gue bikin dia ngomong gue tuh udah lama gini-gini aja tau gak sih sama dia gitu. Gue bikin aja. Udah lama gini-gini aja gitu. Jadi lirik kayak langsung ya udah blend.
0: Oke, alright. Menarik ya. Nanti kita bakal bahas lagi tentang single terbarunya berjudul Nekat nih. Kira-kira nekat yang seperti apa ya? Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pengin tanya-tanya, pengin seru-seruan juga boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat Hito PRRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mariska. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Mbak Rizga. Alright, kita ngomongin soal singlenya Nekat nih. Tadi gue lupa deh, ini kita ngobrol di off air apa enggak tadi ya. Agak-agak nyatu nih. Ceritanya tentang apa deh kalau Nekat ini deh. Kita ulang lagi aja.
1: Kita kayak tadi udah sempat ditanya sih, tapi gue jawabannya dikit. Okay. Jadi cerita tentang lagu Nekat ini, itu tentang perpisahan dari pasangan yang dia punya perbedaan lah intinya. Dia jalurnya berbeda lah gitu. Ada yang beda agama gitu, ada yang beda prinsip mungkin, gitu-gitu lah intinya. Dan pacarannya tuh misalnya kayak udah yang mau hampir 20 tahun. Udah lama banget, yang udah jadi soulmate banget, tapi endingnya tuh gak bisa bareng.
0: I see.
1: Dan harus bisa kayak merelakan dan melepaskan demi self love yang mereka juga gitu. Karena kan umur bertambah ya,
0: Betul.
1: Terus kalau misalnya gini-gini aja, gitu-gitu aja hubungannya, gak ada kejelasan, ya kan, gak ada apa namanya, gak ada tujuan yang pasti, ya udah pasti dia masing-masing harus cari masa depannya
0: masing-masing
1: lagi.
0: Bener-bener kayak wasting time jatuhnya gitu kan. Karena emang maksudnya ya kita udah tahu ini gak akan ketemu nih, gitu kan.
1: Gitu, karena kayak misalnya beda agama gitu. Kalau beda agama kan kalau dua-duanya emang keyakinannya udah fix gak akan bisa apa namanya, gak akan bisa pindah masing-masing gitu kan. Udah pasti ya mereka udahan gitu.
0: Benar. Tapi bagian nekatnya itu apanya tuh?
1: Nekat untuk melepaskan dalam kondisi yang secinta-cintanya sama orang itu. Lo gimana sih, misalnya lo ngebayangin lo kebayangin lo cinta banget sama pasangan lo, lo udah soulmate banget, lo udah belasan tahun sama dia, terus yang lo mikir kalau lo gak ada dia, hidup gue bakal gimana ya, kayak gitu. Terus tapi ternyata ini tuh gak ketemu nih gara-gara si perbedaan itu gitu.
0: Betul, dan itu
1: harus udahan.
0: Iya, secara
1: memberanikan diri gitu. Jadi kayak gue nekat aja deh buat udahan, padahal feelingnya masih
0: kuat ya, masih
1: kencang banget.
0: Itu adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan.
1: Karena menurut gue itu satu keputusan yang satu keputusan yang nggak semua orang bisa lakuin gitu ya. Satu keputusan yang paling berani menurut gue ya, buat bisa
0: mengikhlaskan
1: cinta sejati. Asik.
0: Oke. Tapi berarti seorang Mariska itu percaya ya kalau tingkat tertinggi atau mungkin level tertinggi dari mencintai itu adalah merelakan atau mengikhlaskan.
1: Iya.
0: Seperti itu ya berarti.
1: Gue tingkat tertinggi itu menurut gue adalah di saat lo bisa berani untuk ngelepasin orang yang paling lo cinta tanpa ada rasa bete, marah, kesel, apa-apa gitu, gak ada. Jadi pure love aja gitu, tapi lo harus lepasin gitu.
0: Benar.
1: Terus lo kebayang gak sih tiba-tiba dia sama orang lain gitu misalnya gitu. Nikahnya sama orang lain gitu, ya kan? Ya kan? Kebayang gak? Itu kan kita harus ada di posisi yang lo happy ya udah gitu. Padahal sebenarnya dua-duanya ya enggak kok, gue gak happy gitu. Gue maunya sama lo ya, gue juga maunya sama lo, tapi mau gimana gitu ya. Kita mesti nekat nih untuk udahan. Karena kalau enggak, hidup berjalan, waktu berjalan terus, umur berjalan terus, ya mau sampai kapan gitu.
0: Dan lama-lama juga akan menyiksa diri kita sendiri gitu.
1: Ember.
0: Kan. Iya kan, benar-benar. Tapi berarti oke, kita lupakan masalah beda agama ya. Karena itu kayaknya udah mentok banget,
1: mentok
0: ya, mungkin
1: banget.
0: Tinggi banget ya.
1: Asli.
0: Tapi kalau misal ya soal prinsip segala macam gitu. Yang mungkin si pasangan ini enggak menemukan nih. Tapi dengan mengikhlaskan, apakah itu bukan berarti mereka menyerah?
1: Sebenarnya bukan menyerah, tapi lebih lebih respect aja.
0: Oke.
1: Bukan menyerah tapi respect sama keputusan dari masing-masing yang kita tahu kalau kita jalanin ini nanti akan ada mentoknya nih. di depan nih gitu. Benar, karena benar, kan visi misinya nggak sama.
0: Iya sih, benar-benar.
1: Terus kan kayak misalnya kalau menurut gue, misalnya gini, kalau menurut gue nanti kalau misalnya kita nikah, nanti gue maunya misalnya tinggalnya di mana gitu. Satu lagi maunya misalnya gue maunya di sini, soalnya di sini lebih gini-gini nih gitu. Nah itu tuh hal-hal yang kalau dari awal menurut gue udah kayak harus di rela-relain gitu, atau misalnya ya udah deh gue ngalah deh gitu kan, kan nggak seharusnya apa-apa serba ngalah ya.
0: Benar,
1: ya kan,
0: benar-benar.
1: Jadi kayak misalnya ya secara visi misi udah nggak jalan, udah nggak sama, prinsipnya nggak sama,
0: susah
1: udah
0: juga.
1: Sejuga dan udahannya pasti juga akan baik-baik.
0: Benar, gitu. Benar-benar. Oh ternyata ada ya perpisahan baik-baik gitu.
1: Ada. Ada perpisahan baik-baik tuh, ada.
0: Ada ya.
1: Ada.
0: Oke.
1: Ada.
0: Tapi apa nih, mungkin dari Mariska gitu kan, mungkin ada teman pro 2 yang sekarang lagi ada di posisi ini nih. Apa pesan yang pengen disampaikan ke mereka?
1: Pesan yang mau aku sampaikan itu ke teman-teman pro 2, gak usah takut untuk melepaskan orang yang paling kita cinta. Karena berani mencintai orang yang segitu bisa kita ikhlaskan, segitu tulusnya, itu adalah sesuatu hal yang paling murni menurut gue.
0: Okay. Gitu. Itu benar-benar cinta yang tulus.
1: Cinta yang tulus gitu, dan itu kalau misalnya emang nggak bisa disatuin, ya harus nerima. Gimana sih, kan kadang kita suka gue nggak accept nih, gitu. Gue nggak bisa deh, gue nggak terima nih pokoknya, atau nggak bisa kawin lari aja deh gitu. Kan ada yang kayak gitu gitu,
0: yeah, ya nekat ya,
1: nah, ada yang gitu, itu nekat beneran ya,
0: nekat beneran.
1: Kalau ini gue lagunya nekat dengan strategi loh.
0: Bener.
1: Ini gue nekat baik hati ya kalau ini gitu. Jadi kayak ya apa namanya, harus bisa self love sih, harus bisa mencintai diri kita sendiri, harus bisa mikir bahwa diri kita pribadi ke depannya tuh harus gimana.
0: Betul.
1: Soalnya kalau misalnya kayak kita ngikutin perasaan terus, kita ngikutin pasangan terus, atau misalnya kita ngikutin keadaan tapi kita gak berani buat mutusin sesuatu, ya itu akan wasting time di kehidupan kita.
0: Betul.
1: Gitu. Karena waktu berjalan terus.
0: Betul, benar. Betul. Berarti cinta itu tidak melulu soal perasaan, tapi cinta itu ada logika juga, ya, benar kan? Bener. Untuk mencintai diri kita sendiri juga, gitu kan? Oke, kita bakal dengerin dulu. Gue makin penasaran sama nekat ini, ya. Jadi mungkin buat kamu yang sedang ada di posisi ini, ya, siapa tahu relate. Mungkin kamu nanti akan menemukan jalannya lah ya, gitu. Kita nggak bisa ngejudge kayak ya lu harus putus gitu, nggak bisa. Karena kita nggak tahu juga permasalahan kalian iseknya apa gitu kan. Benar. Jadi mungkin setelah denger ini bisa menemukan jalannya. Asik.
1: dengan nekat.
0: Benar, itu dia. Jadi langsung aja, ini dia nekat dari Mariska Juwita.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Mariska, Nekat. Gimana? Belum naik.
1: Belum.
0: Maaf.
1: Gue terteriak loh padahal.
0: Oh iya, sorry. Perlu diulang gak? Gak usah ya.
1: Nekat.
0: Itu dia. Udah. Oke, tadi di off air kita sempat sedikit ngobrolin soal musiknya. Nih, musiknya yang diambil akhirnya adalah 90s.
1: 90s R&B. Pop R&B.
0: Oke.
1: Okay. R&B white gitu tapi.
0: Oke. Okay. Kenapa akhirnya genre itu yang dipilih? Dari sekian banyak genre yang kita tahu ya mungkin ya.
1: Soalnya menurut gue sekarang lagi hype lagi yang begitu.
0: Iya sih, benar.
1: Lagi balik lagi ke situ.
0: Balik lagi, benar. Karena sekarang tren juga muter terus kan sebenarnya kan.
1: Gitu.
0: Dan akhirnya dipilih pop R&B 90s, R&B pop. Gitu dia.
1: Jadi R&B pop tapi dia agak ke 90s.
0: Oke, ada unsur-unsur 90s-nya ya. Jadi
1: kayak lo denger apa keyboard-nya itu kan depannya
0: iya. Benar. Kayak identik banget sama 90s, ya kan? Benar. Tapi selama pembuatan ini, tadi kan juga udah sempet di-spill ya, ini buatnya sebentar doang.
1: Sebentar.
0: Dari lu dengerin obrolan temen lu.
1: Harusnya udah dapet royalti nih.
0: Tadi kalau ditagih gimana?
1: harusnya soalnya kemarin gue pas waktu diwawancara juga gitu. Wah, berarti harusnya dia dapet royalti ya. Gue berpikir, iya juga ya. Kisahnya tentang dia ya.
0: Iya, benar.
1: Royalti itu dia. Gitu.
0: Benar. Berarti selama bikin lagu ini total berapa lama waktu dibutuhkan?
1: Total dari benar-benar sketch ya. Itu paling sebulan.
0: Oke, okay, itu
1: sebulan sampai dengan mixing, mastering dan beres ini semua ya.
0: Oke, okay. Itu lumayan cepet sih sebenarnya kalau buat pengerjaan lagu ya.
1: Cepet
0: ya.
1: Ini cepet yang ini. Ini tuh karena kan juga dari segi liriknya lebih kayak gampang buat dipahamin gitu loh, kayak apa lirik keseharian lah gitu.
0: Bener.
1: Bahasa keseharian gitu ya.
0: Jadi nggak berarti apa di sini nggak ada kayak unsur apa kayak
1: gak
0: kiasan puitis gitu, nggak ada
1: ya. Ada paling di bridge yang balik kanan gitu.
0: Oke, okay. Sedikit ya, tapi kan maksudnya masih kayak ya udah balik kanan kita tahu maksudnya ya kan, nggak kayak apa kayak melati ya terlalu puitis gitu kan, enggak kan. Oke, okay. Tapi kan tadi sempet dibilang ya kalau lagu ini tuh kayak nyerobot antrian lah dari lagu yang sebenarnya udah ngantri gitu. Kenapa akhirnya ini diduluin gitu? Ada pertimbangan apa sebenarnya?
1: Pertimbangannya karena gue ngerasa lagu ini kayaknya lebih ringan buat gue. Karena kan gue menuju EP sebenarnya.
0: Oke, okay. Gitu. I see.
1: Jadi ini tuh comeback yang menuju EP. Jadi setelah ini tuh gue ada satu lagi rilisan yang gue featuring sama ada salah satu musisi senior kita lah gitu ya. Terus abis itu baru gue EP. Nah okay. Ini nih comebacknya gue tuh gue pengen kayak gue kasih yang ringan-ringan dulu lah gitu.
0: Okay.
1: Jadi bukan bahasa-bahasa yang kayak kiasan-kiasan dan segala macem gitu kan. Ya gak perlu disebut lah ya. Tapi kalau paham dong ya kan. Sekarang kan banyak band, banyak soloist yang kata-katanya tuh wow, bread sekali ya. Bread nih, kata-katanya bread.
0: Bener.
1: Kalau gue depannya aja kita sudah lama gini-gini aja gitu ya kan. Kita udah lama gini-gini aja loh gitu. Kayak kata kayak gitu. Terus kayak kayak apa ya, intinya kata-katanya yang gampang dicerna gitu ya. Kayak cuman pengen ya easy listening aja sih.
0: Oke, okay. Karena emang mungkin dari sekali denger aja udah langsung paham lah ya lagu ini tentang apa gitu kan. Benar. Tapi kalau ngomong soal EP nih, berarti di EP ini boleh di-spill enggak sih ada berapa lagu? Belum ya?
1: 6.
0: Ada 6 lagu. Oke. Okay. Berarti 6 lagu ini secara secara temanya, secara musiknya, benang merahnya apakah sama dengan lagu ini?
1: Mirip-mirip.
0: Tapi
1: sebenarnya kalau dari sisi aransemen itu nggak terlalu jauh beda banget sama album gue yang sebelumnya. Tuh kalau yang ini cuman gue lebih agak nge-pop aja.
0: Oke.
1: Okay. Kalau yang album sebelumnya kan lebih groovy kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Bassnya main banget.
0: Betul.
1: Kalau yang ini lebih nge-pop aja gitu.
0: Oke, okay. Lebih pop ya mungkin ya. Ya, sesuai genrenya ya. Mungkin bisa diterima lebih banyak pihak gitu ya. Alright, wah tiba-tiba mati. Ada apa nih?
1: Oke. Okay.
0: Oh, nyala lagi. Kepencet ternyata.
1: Oh,
0: oke, okay. Kaget ya tiba-tiba mati nih. Ada yang ikut dengerin nih.
1: Tapi lo patah tau gak sih? Dari apa? Suara mereka tuh kedeng tuh.
0: Iya, yeah, bener, masuk suara.
1: Suara mereka tuh masuk tuh kan.
0: Bener, gak apa-apa. Ambience.
1: Gue lagi ngomong, dia cekiking kan di belakang nih. Kayak asik banget.
0: Asik, bener. Oke, okay, berarti secara garis merah, benang merah gitu kan. Secara semen akan sama, cuman ini lebih ngepop.
1: Ini lebih ngepop.
0: Lebih ngepop aja.
1: Dan lebih ngepop terus dia gitu lebih mungkin kayak untuk aransemen enggak terlalu padat. Kalau kemarin kan
0: oke.
1: Okay. Padat banget tuh aransemennya. Okay, kalau ini enggak sepadat itu.
0: Kayak berlayer-layer gitu ya.
1: Oh, layeran. Wup, anjang. Kayaknya dari depan sampai belakang alat tuh. Nggak berhenti tuh.
0: Oh iya. Iya. Kayak ya ada yang mungkin beberapa instrumen aja gitu ya. Lebih simple, lebih ringan lah ya berarti ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Mariska ya. Jadi buat kamu yang pengin nanya-nanya boleh banget, masih ada satu kesempatan lagi, satu segmen lagi buat kamu yang pengin bertanya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat ya, masih barengan sama Mariska. Alright.
1: Alright.
0: Ini ngomongin soal lagu Nekat masih ya.
1: Masih dong.
0: Ini berarti tadi kan udah ceritain ceritanya gitu kan, latar belakangnya, produksinya. Tadi juga ada EP yang bakal dirilis ya.
1: Yes.
0: Jadi ada bakal ada kolaborasi.
1: Bakal ada kolaborasi insyaallah.
0: Ih, seru. Belum boleh di spill ya berarti.
1: Belum
0: ya.
1: Boleh.
0: tapi
1: lagunya menarik sih.
0: Oke.
1: Okay. Karena satu si musisi satu ini dia emang dia juga nyiptain lagu buat dia artis gede juga.
0: Okay, okay.
1: Dia artis gede, jauh lah, dia senior banget dari gue. Dan dia nyiptain lagu-lagu yang jadi lagu utamanya artis-artis gede juga gitu. Dan dia gitaris. Jadi dia soloist gitaris.
0: Oke. Itu clue-nya udah ada lah ya. Coba tebak-tebak sendiri aja deh.
1: Dia denger nih dia.
0: Oh,
1: soalnya
0: iya.
1: Tadi sebelum gue kesini, tadi gue bisa kalau sama dia. Gue bilang gue mau ke Pro 2, gue bilang
0: okay.
1: Gitu.
0: Oke, halo.
1: Halo.
0: Halo, seseorang di sana. Ya kan gue juga gak tahu siapa gitu kan.
1: Karena tadi pasti gue kesini bareng dia. Okay. Ya kan, pasti
0: di stand
1: itu.
0: Siapa ya?
1: Oh jadi
0: yeah, lu gitu. Yang waktu itu diomongin.
1: Belum apa-apa udah digibahin.
0: Udah digibahin. Belum ada namanya juga udah digibahin.
1: Belum ada namanya udah diomongin.
0: Maka aja.
1: Tapi sorry banget.
0: tapi ada rencana kapan berarti rilis? Udah ada timeline-nya kan, boleh dikasih tahu kan?
1: Insyaallah di bulan Oktober kali.
0: Oh, bulan Oktober ya. Berarti ya bentar lagi 2 bulan lagi kurang lebih ya.
1: Gue pengen Nekat dulu deh. Ayo dong teman-teman, jangan lupa didengerin Nekat terus.
0: Betul.
1: Ini lagunya
0: Easy Listening loh. Berarti paling cocok dengerin Nekat tuh pas kapan tuh berarti?
1: Paling cocok dengerin Nekat itu mungkin karena aransemennya, terus apa beatnya juga dia bukan yang tipikal melo-melo gimana. Jadi kayak lo mau dengerin pagi-pagi tapi mau sambil nangis juga bisa gitu.
0: Bener.
1: Kan pagi-pagi gak sambil nangis, pagi-pagi sambil nyanyi lucu juga bisa.
0: Bener.
1: Sore-sore juga oke.
0: Okay. Setiap saat dia
1: setiap
0: bisa
1: saat ya. Kalau gue sih nyuruhnya kalau bisa sampai jam 2 pagi.
0: Ah, itu dia lo. Repeat aja terus.
1: Lo jangan nanya, lo jangan pertanyaan itu jangan enak, kira-kira didengerin enaknya kapan ya? Kalau bisa setiap saat dengerin terus.
0: Iya bisa dong, begitu juga kan. Maksudnya ada momen spesial yang harus kayaknya ini nih pas nih gitu. Ternyata setiap kapan pun cocok.
1: Kayak kita nggak tahu sedihnya pas lagi kapan.
0: Nah iya benar. Jadi kalau relate ya dengerin aja. Nggak relate juga harus dengerin.
1: Pokoknya gue hard sell sekarang.
0: Hard selling gak apa-apa.
1: Hard sell.
0: Bener. Terlalu marketing bahasanya.
1: Terlalu marketing ya. Hard sell banget kan. Dengerin pokoknya setiap hari.
0: Nah bener.
1: Setiap saat.
0: Bener. Kapanpun lah.
1: Kapanpun ya kan. Pokoknya dengerin.
0: Bener. Sempet gak sempet dengerin. Mau ditinggal HP-nya juga play aja gak apa-apa. Play aja. Anyway, ini ada MV-nya gak? Musik video.
1: Kan lagi mau dibikin. Gue lagi bikin video lirik dulu.
0: Oke. Okay.
1: Terus gue mau bikin MV-nya itu nanti ada.
0: Ada ya.
1: Dance itu.
0: Bakal ngedance ya lagi ini. Katanya full dari awal sampai akhir.
1: Gue kasih bocoran sih tadi.
0: Oh iya, sorry. Bener ya, pokoknya nanti ditunggu aja ya. Akan ada ya video lirik dan juga musik video ya juga akan ada. Nanti pokoknya ditunggu aja.
1: Iya.
0: Oke, terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Mariska ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia, jangan lupa denger lagu aku yang berjudul Nekat. Di semua digital platform. Ada di Spotify, ada di Apple Music, ada di Deezer, ada di YouTube Music, pokoknya di semua digital platform udah keluar. Terus jangan lupa request terus juga di Pro 2 FM.
0: Betul.
1: Di seluruh Indonesia.
0: Yes.
1: Pokoknya ini berisik kayak makan ya.
0: Awalnya ambience.
1: Ya semoga lagunya bisa diterima, semoga lagunya bisa nemenin teman-teman sambil di jalan atau misalnya lagi di rumah, lagi tidur, lagi pokoknya lagunya bisa menemani semuanya dan relate dengan teman-teman yang lagi ngalamin hal yang serupa dengan lirik-lirik dari Nekat.
0: Oke, okay, cocok lah ya, benar.
1: Intinya self love. Yes. Itu nomor satu.
0: Betul. Cintai diri kamu dulu baru mencintai seseorang itu.
1: Exactly.
0: Asik, asik. Terlalu dalam nih.
1: Padahal judulnya Nekat ya.
0: Iya kan, bener, makanya gitu kan. Ini ada Saiful nih yang katanya, waduh, obrolan kali ini kok mirip kisah gue ya. Sedih banget katanya.
1: Sedih bet.
0: Ya Allah, Nekat cocok berarti. Harusnya terus. Nekat cocok, itu dia obatnya adalah nekat ya.
1: Obatnya adalah nekat.
0: Bener. Oke, terima kasih Marika.
1: Thank you
0: so much. Sukses selalu.
1: Sama-sama.
0: Ditunggu IP-nya nanti ya. Amin. Dan sama kolaboratornya itu ya.
1: Iya. Yang lagi denger di dia nih. Gak apa-apa udah digoreng di sini.
0: Oke, nanti pokoknya ditunggu aja ya. Bisa dicek di mana nih berarti nih kalau pengin update sama Mariska.
1: Bisa cek di Instagram aku Mariska Juwita, pakai Z. Yes. Mariska Juwita. Terus di TikTok, di YouTube. Terus di Threads. Udah sih.
0: Oke. Bisa dicek di situ ya.
1: Mariska Juwita semua.
0: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih. Sukses selalu.
1: Sama-sama, thank you banget udah boleh ke Pro 2 FM.
0: Yes. Betul.
1: Senang hati aku bisa datang ke sini.
0: Asik. Nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Okay. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Mariska ya. Jadi, jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Mariska di semua DSP, di Pro 2 FM juga bisa kamu request ya sebanyak-banyaknya lagunya Mariska ya yang nekat terutama. Oke. Okay? Oke, okay, kalau gitu nama gue Ida Tama, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye bye. Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Serius lu Yon, rela bangun pagi cuma buat nanam pohon, bersihin sampah, emang dunia bakal berubah?
1: Dunia gak bakal berubah karena omongan, berubah karena ada yang mulai bergerak.
0: Ah, satu pohon doang, segitu pentingnya apa emang?
1: Ini bukan sembarangan pohon. Pohon akan memberi oksigen, menjadi tempat hidup satwa, menyerap air hujan, dan menjaga tanah tetap kuat.
0: Sampah juga bakal ada lagi besok.
1: Mungkin sih, tapi kalau semua berpikir begitu, tempat ini bakal penuh sampah selamanya. Alam gak butuh penonton kok, alam butuh orang yang mau turun tangan.
0: Jadi, menurut lu, hal kecil hari ini bisa berdampak besar untuk masa depan?
1: Ya iyalah, kita mungkin gak langsung lihat hasilnya hari ini, tapi kita akan merasakan manfaatnya di masa depan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan.

0: Flash Info. Flash Info. Flash Info.
1: Lampu lalu lintas pertama kali ditemukan oleh warga Amerika bernama Garrett Augustus Morgan. Setelah melihat tabrakan antara mobil dan kereta kuda, Morgan memikirkan cara untuk mengatur lalu lintas supaya lebih aman. Peristiwa tabrakan itu terjadi karena pada saat itu sistem pengaturan lalu lintasnya menggunakan sinyal stop and go yang memiliki kelemahan yaitu gak ada jeda waktu bagi pengguna jalan untuk berhenti.
0: Flash Info.
2: Energy, energy, energy.
3: Hit music,
4: hit music,
5: hit music.
2: Your number one station in your heart.
3: The music,
4: the music.
6: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single.
7: Perdua FM, teman terbaik kamu.

Halo-halo, selamat malam teman Produa. Seneng banget rasanya bareng aku lagi, Vika Hamzah, yang bakal nemenin kamu di Cozy Night sampai jam 11 malam waktu Indonesia Tengah nanti. Selalu tadi kita gabung sama Produa FM Jakarta ya, barengan sama Edit gitu kan ya di MLC dengan bintang tamu di malam hari ini ya, Marissa Juwita yang mantep banget, yang cantik dan juga berbakat gitu kan. Selalu tadi kita seru-seruan balik lagi nih kita di Produa Manado. Nah, pokoknya karena sekarang hari Jumat, aku mau ngucapin selamat menyambut weekend ya. Hey, karena weekend itu sejatinya dimulai semenjak Jumat malam atau malah Jumat sore. Setuju gak coba? Dan weekend itu adalah dimana menjadi waktu yang tepat buat kita semua menikmati semua momen dalam kehidupan, ya kan? Karena kalau misal di hari kerja kan keganggu sama kerjaan. Jadi di weekend gitu kan, ya sebagian besar orang ya di weekend pastinya, karena ada juga yang weekendnya kayak shift-shiftan gitu kerjanya, jadi tetap kerja ya. Nah kalau sebagian besar orang kan weekendnya itu ya libur gitu kan, menikmati momen-momen di dalam kehidupan, contohnya bisa rebahan, scrolling medsos tanpa gangguan gitu kan. Udah gitu juga bisa makan enak yang udah jadi wishlist juga, yang mau didatengin atau yang dicobain gitu kan. Nah itu juga bisa dilakuin buat mengisi weekend pastinya, apalagi bareng bestie atau keluarga gitu kan. Nah ngomongin soal makan, biasanya jam segini sampai tengah malam nanti ya, walaupun sekarang udah lewat dari jam makan malam, perut suka rese nih. Gak tau perut, gak tau mulut, pokoknya rasa-rasa kok kayak pengen makan sesuatu gitu ya, kayak pengen ngemil sesuatu ya kan. Apalagi misal nih kamu sekarang posisinya udah di kamar ya, habis selesai ngerjain semua tugas dan kerjaan, nah rasanya kok kayak pengen ngunyah sesuatu ya. Makanya malam ini aku mau ngajak kamu ngobrolin soal guilty pleasure atau makanan comfort zone kamu di malam hari itu biasanya apa aja sih pilihannya gitu kan. Pas banget juga kan buat menyambut weekend nih, biasanya Jumat malam itu kan lagi lega-leganya gitu kan, setelah selesai semua aktivitas dan kerjaan, terus habis itu udah mau istirahat aja deh, menikmati libur gitu kan, jadinya pikiran lebih rileks dan akhirnya sinyal-sinyal lapar juga lebih gampang datang gitu. Sedangkan hello, diet Anda terganggu nanti. Makanya aku mau bahas kira-kira guilty pleasure berupa makanan apa yang biasa kamu pilih di malam hari gitu ya. Mungkin apalagi kamu-kamu yang diet gitu ya, yang diet tuh ada cheating day gitu. Nah itu biasanya apa aja makanan yang menurut kamu paling oke kalau dimakan di malam hari gitu ya. Boleh dong jujur ke aku, biasanya apa sih jajanan atau makanan yang paling sering bikin kamu khilaf di atas jam 9 malam kayak gini? Apakah mie instan pakai telur rebus dan juga sayur, atau juga terang bulan, bisa juga tuh ya kan, rasa coklat keju, aduh sedap, atau martabak telur yang istimewa, atau cilok pentol gitu ya. Atau sekadar camilan kriuk-kriuk kayak keripik kentang gitu ya sambil nonton Netflix. Nah buat kamu yang mau gabung boleh juga ceritain kira-kira makanan pilihan kamu di malam hari di atas jam 9 malam kayak gini, entah cemilan entah makan berat, kira-kira kamu lebih suka yang apa nih, ceritain sama aku ya. Atau sekedar kirim-kirim salam juga boleh, langsung aja chat aku ke WA Produa Manado di 0851 9088 9797, sekali lagi di 0851 9088 9797 gitu. Dan sebelum kita dengerin cerita-cerita seru yang bikin lapar nih nanti dari kamu, kita relax dulu bareng lagu hits pilihan yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Cozy Night Produa Manado.

0: Yes!
1: Apa sih yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Teman terbaik kamu.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Flash Info.
1: Sahabat kreatif, tahukah kamu bahwa faktor genetik rupanya menjadi salah satu penyebab mengapa seseorang sulit untuk bisa bangun pagi? Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari Rockefeller University menemukan 1 dari 75 orang mempunyai mutasi genetik yang membuat mereka sulit untuk bisa bangun pagi. Bagi orang-orang ini, bangun dan beranjak dari tempat tidur di pagi hari adalah hal yang sulit untuk dilakukan meski sudah berusaha keras. Ini dipengaruhi oleh mutasi gen CRY1 yang memperlambat jam biologis internal tubuh. Jika orang normal akan mudah mengantuk di malam hari dan bisa bangun di pagi hari dengan segar, orang dengan mutasi gen ini punya jam biologis yang berbeda. Mereka tetap akan energik di saat orang lain tertidur, tapi kesulitan untuk bangun dan beraktivitas di pagi hari. Kamukah orangnya?
0: Flash Info.

Dari desa, Indonesia bermula. Dari desa, masa depan bangsa dibangun. Astacita hadir membawa harapan, 8 cita-cita untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Membangun desa berarti jalan yang lebih baik, pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta ekonomi rakyat yang terus tumbuh.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Setiap hari,
1: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kembali lagi bareng aku Fika Hamzah, teman Pro 2, dan pastinya cuma di Cozy Night di Pro 2 Manado. Dan topik malam ini kita emang agak rawan bikin ngiler ya teman Pro 2. Tadi kan aku bahas ya, aku udah lempar topik ke kamu semua gitu kan, kira-kira makanan apa sih yang bikin kamu paling sering hilaf di atas jam 9 malam kayak sekarang ini gitu kan ya. Dan biasanya juga jam segini nih makin malam ya, makin aja ada aja yang dipengen gitu kan. Makanya kira-kira apa nih teman Pro 2? Dan udah ada WA yang masuk juga nih ya, dari Rian di Kleak. Katanya, Kak Vika, aku mau ikutan dong guilty pleasure aku kalau udah di atas jam 9 malam kayak gini, cuma satu, yaitu mie goreng pakai telur setengah mateng, terus dikasih rica iris katanya. Terus makannya pas masih anget sambil dengerin Pro 2 pastinya. Nikmatnya gak ada tandingannya, bagus. Makannya apapun boleh ya, minumnya juga apapun boleh, yang penting dengerinnya cuman Bro 2 Manado. Tapi memang ya, kalau misalnya namanya mie goreng, emang kalau dimakan malam-malam ya jam segini, itu kenikmatannya tuh lebih double-double gak sih dibanding kalau dimakannya pagi atau siang, setuju gak sih? Emang ya yang nikmat, yang gak menyehatkan begini lebih nikmat gitu rasanya ya. Kan soalnya kalau dimakan malam juga malah lebih dua kali lebih beresiko ke kesehatan gitu kan. Tapi gak tahu kenapa malah lebih enak gitu dimakannya. Haduh, capek deh. Terus juga kadang habis makan mie goreng kayak gini ya, suka muncul juga rasa bersalah karena takut berat badan naik. Atau juga ya balik lagi tadi yang aku bilang, risiko kesehatan ya kan. Tapi sebenarnya gini, sesekali manjain diri sendiri gitu ya. Apalagi di Jumat malam kayak gini, habis seminggu ini kamu gedebak, gedebuk ya, babak belur oleh segala kerjaan dan aktivitas gitu kan. Sah-sah aja kok untuk self reward cuman sekedar mie goreng. Apa salahnya ya kan? Asal enggak setiap hari. Kalau kamu sendiri gimana nih teman Pro 2? Masih dibuka ya di WhatsApp Pro 2, kira-kira makanan apa yang paling susah kamu tolak pas malam-malam gini? Kirimin aja cerita kamu lewat WA di 0851 9088 9797. Aku tunggu cerita kamu.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting gak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Teman Pro 2 yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro 2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10 sampai 26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

Masih di Cozy Night, pastinya cuma di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Dan aku masih nemenin sampai jam 11 malam waktu Indonesia Tengah nanti ya. Masih bareng aku Vika Hamzah yang nemenin kamu malam hari ini. Masih lanjut lagi, aku masih mau bacain pesan-pesan yang masuk gitu ya di WA Pro 2 Manado malam hari ini gitu kan. Tentang topik kita malam hari ini yaitu kira-kira makanan apa aja yang paling sering bikin kamu hilaf di atas jam 9 malam kayak jam-jam sekarang ini. Oke, langsung aja. Kalau tadi ada Rian, sekarang ada Caca di Sario. Nih, mereka ini sering banget ya membagikan cerita-ceritanya ya di WA Pro 2 gitu. Nah, kalau kata Caca, katanya Kak Vika, kalau aku biasanya pas lagi pusing atau capek banget sama urusan kampus, pelarian aku cuma jajan kopi atau martabak coklat keju. Katanya makanan manis tuh berasa kayak pelukan hangat yang bikin mood langsung balik lagi. Oh, pelukan hangat siapa nih? Pacar atau mantan kamu? Tapi jawabannya Caca lumayan relate ya teman Pro 2. Karena makanan yang menjadi comfort food itu kadang bukan cuma soal yang bikin kenyang perut ataupun yang bikin puas lidah gitu ya. Tapi kadang-kadang seringkali juga comfort food itu adalah makanan yang jadi terapi emosional yang simple buat kita. Atau sesimpel juga makanan yang punya kenangan, terutama kenangan yang manis gitu ya buat kita. Dan memang setiap orang juga punya cara masing-masing buat self-soothing atau menenangkan diri setelah lelah beraktivitas gitu. Kadang ada yang butuh makanan manis, ada yang butuh kopi seperti aku. Ada juga yang butuh yang makanan berkuah-kuah pedas, hangat ya, kayak bakso contohnya. Atau ada juga yang cukup dengan secangkir teh hangat, ada juga yang sesimpel itu. Karena yang terpenting adalah kita tahu kapan harus memanjakan diri dan kapan harus menjaga kesehatan tubuh kita. Dan balik lagi, self-reward atau self-soothing, menenangkan diri gitu ya, berupa makanan, makanan-makanan yang comfort food. Kalaupun emang makanan comfort food kamu itu tergolong yang berisiko untuk kesehatan, jangan sering-sering, sekali-sekali aja, oke? Balik lagi, prioritasnya tetap kesehatan kita.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: artis-artis apa yang kalau makan nggak gede-gede?
1: Artis stunting.
0: Huh? Ih, kok stunting sih?
1: Badan nggak gede-gede apalagi nggak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan. Makanya kita nggak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Bener juga ya?
1: Eh, tapi artis apa yang kalau makan nggak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, nggak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Gimana aku tahu?

0: Flash Info.
1: Flash Info.
0: Flash Info.
2: Sahabat kreatif, kamu sering susah tidur? Coba deh sahabat kreatif mulai konsumsi pisang dan kacang almond. Karena pisang mengandung melatonin dan triptofan yang nantinya diubah menjadi serotonin dan dapat membantu kamu agar bisa tidur. Pisang juga mengandung magnesium yang membantu meredakan otot-otot tubuh yang tegang sehingga kamu merasa lebih rileks. Sedangkan kacang almond dapat menstabilkan irama jantung sehingga bisa membuat cepat mengantuk dan membuat hormon tidur bekerja dengan baik.
0: Flash Info.

0: Dan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu, dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga, mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita, tanpa harus mengikuti atau menjadi orang lain demi mencari kebahagiaan itu. Dan kita juga akan dibawa belajar menerima diri kita sendiri dan tidak mementingkan ekspektasi orang lain. Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.
1: It's Music Station, only on Produa FM Manado, teman terbaik kamu.

Masih bareng aku Vika Hamzah di sesi terakhir di Cozy Night malam hari ini. Dan masih ada satu chat lagi yang masuk di WA Pro 2 malam hari ini dari Kevin di Tikala. Katanya Kevin begini nih teman Pro 2. Kak Vika, makasih ya udah nemenin malam ini. Aku habis jajan terang bulan katanya sambil dengerin Pro 2. Rasanya beban minggu ini langsung terangkat. Minggu ini doang ya, beban minggu ini doang ya. Kalau beban hidup masih ada ya. Kevin dan teman Pro 2 semuanya seneng banget sih aku dengernya. Menikmati guilty pleasure di malam hari, dengerin lagu-lagu favorit yang aku puterin. Terus habis itu bisa bikin kamu beristirahat tanpa beban gitu kan. Seneng banget ya. Dan itu bisa jadi cara-cara kecil yang bisa kita lakukan buat mengapresiasi diri sendiri pastinya, ya kan? Kamu perlu ingat, tubuh dan pikiran kamu udah bekerja keras dari hari Senin sampai hari ini. Jadi, berikan hak tubuh kamu untuk bisa beristirahat dengan tenang malam ini, supaya besok di hari Sabtu, kamu bisa bangun dengan energi yang baru dan juga lebih segar, ya kan? Masa weekend loyo, harus segar dong. Dan gak kerasa nih ya teman Pro 2, udah 2 jam aku nemenin kamu di Cozy Night edisi TGIF alias Thank God It's Friday. Alias Jumat malam gitu ya. Dan sekarang kan udah masuk jam 11 malam waktu Indonesia Tengah gitu. Makanya Cozy Night harus berakhir. Tapi semoga obrolan kita ya dari tadi soal jajanan dan juga comfort food di malam hari ini bisa bikin suasana hati kamu lebih rileks dan juga siap menyambut akhir pekan besok. Thank you so much. Terima kasih banyak buat semua teman berdua yang udah nemenin aku, yang udah dengerin dari tadi, dan juga yang udah ikutan kirim-kirim cerita di WhatsApp Pro 2. Selamat beristirahat pokoknya ya, jaga kesehatan kamu, dan sampai jumpa lagi di siaran aku berikutnya pastinya. Aku Vika Hamzah pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. Selamat malam, selamat beristirahat, and have a cozy night seperti biasa. Stay healthy, stay happy, and stay hydrated. Jangan sampai kurang minum. Sampai jumpa di siaran aku berikutnya. Good night and bye-bye.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Flash Info. Flash Info.
1: Sahabat kreatif, siapa nih di antara kamu yang sering menggunakan Wi-Fi publik untuk mengakses internet? Saat ini banyak banget loh Wi-Fi yang tersedia di berbagai fasilitas publik maupun kafe dan juga restoran. Tapi sebisa mungkin hindari penggunaan Wi-Fi publik untuk urusan privasi dan transaksi online. Nah, biar makin aman dan nyaman saat menggunakannya, beberapa tips yang bisa kamu ingat untuk menggunakan Wi-Fi publik dengan aman dan juga nyaman. Gunakan Wi-Fi publik yang kamu kenali, tanyakan kepada pihak penyedia Wi-Fi, mana yang dibuka untuk umum atau pelanggan. Kunjungi situs atau laman yang menggunakan HTTPS saja demi keamanan akun dan data. Aktifkan firewall apabila menggunakan laptop. Hindari pemakaian Wi-Fi publik untuk keperluan perbankan atau transaksi online. Hindari penggunaan VPN karena data pribadi rentan dicuri.
0: Flash Info.

kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit.

bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Plus Music
1: Pro 2 FM.
2: Flash Info. Flash Info.
3: Sahabat kreatif, pernah gak sih ngerasain jari kamu tertekuk setelah bermain gawai? Bisa jadi itu trigger finger. Trigger finger atau jari terjepit merupakan kondisi saat jari tidak bisa diluruskan maupun ditekuk akibat peradangan pada tendon. Penyebabnya, melakukan aktivitas yang membuat jari mendapatkan tekanan yang kuat. Terlalu lama menggenggam suatu benda termasuk ponsel dan gawai lainnya, memiliki cedera pada bagian tertentu. Kalau kamu terlalu sering bermain gawai, hati-hati kena trigger finger.
2: Flash Info.

nggak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: Flash Info. Flash Info. Flash Info.
1: Sahabat Kreatif, tahukah kamu bahwa dalam kegiatan santap formal keluarga kerajaan Inggris, semua anggota akan berhenti makan apabila sang ratu sudah selesai makan. Dalam sebuah kegiatan santap formal yang dihadiri seluruh anggota keluarga kerajaan adalah hal yang tabu jika para peserta masih melanjutkan makan ketika Ratu Elizabeth II telah lebih dahulu selesai. Karena ketika sang ratu telah selesai, maka seluruh peserta santap harus berhenti mengunyah dan meletakkan peralatan makan, meski makanan mereka belum habis. Dan nampaknya pada usianya semakin senja, Ratu Elizabeth II tidak membutuhkan waktu lama untuk selesai makan, mengingat porsi makanan lansia yang cenderung lebih sedikit ketimbang individu di usia produktif. Hal ini nampak merepotkan bagi peserta santap yang berusia lebih muda atau mereka yang membutuhkan porsi makanan yang sedikit lebih besar. Akan tetapi, menurut laporan, kebiasaan tersebut merupakan tradisi yang telah dilaksanakan selama turun-temurun jauh sebelum Ratu Elizabeth II naik tahta sebagai penguasa Britania Raya.
0: Flash Info.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini di tanggal 21 Agustus 2026, baik siaran pagi, siang, sore, dan malam hari. Saya Vika Hamzah dan atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi teman-teman Pro 2. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Manado.

pagi teman-teman Produa. Di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia. Program Produa teman-teman ikuti melalui 97,7 MHz. Membawakan siaran di hari ini di tanggal 22 Agustus 2026. Dari puncak tikala, terimalah salam kami sekali di udara, tetap

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Selamat pagi, seluruh penumpang yang budiman. Selamat datang di penerbangan Koperasi Merah Putih dengan nomor penerbangan 01 Sejahtera Bersama menuju masa depan yang bebas dari bayang-bayang kemiskinan. Sebelum lepas landas, kami mengimbau Anda untuk menegakkan sandaran kursi harapan Anda dan melipat semua kecemasan ekonomi yang selama ini mengikat langkah kaki kita semua. Perlu kami informasikan, penerbangan kita kali ini dipandu langsung oleh program prioritas pemerintah untuk mengkonsolidasikan usaha masyarakat agar naik kelas. Di Koperasi Merah Putih, kita tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan bersama-sama merajut kemandirian ekonomi dengan asas gotong royong yang penuh dengan kehangatan. Kita akan terbang tinggi, menembus keterbatasan, menuju kesejahteraan yang merata. Jika Anda memerlukan bantuan mengenai cara bergabung dalam ekosistem ini, silakan hubungi awak kabin atau pendamping program di wilayah Anda sekarang juga. Terima kasih telah memilih terbang bersama Koperasi Merah Putih. Selamat menikmati perjalanan Anda menuju Indonesia yang mandiri dan berdaulat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

RRI dengan esensi buku. Teman Pro 2, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Cuman Pro 2 yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro 2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Duh, pusing banget deh. Gajian gak ada rasanya, cuma lewat doang.
1: Kok bisa? Perasaan kemarin pas long weekend, postingan Instagram kamu isinya healing terus. Nonton konser lah, makan-makan lah.
0: Nah itu dia masalahnya. Aku tuh ngiri banget lihat orang-orang posting story lagi liburan, lagi makan-makan. Jadi impulsif deh ikutan juga. Udah gitu, di sana juga pas staycation sekalian jajan juga dong sama shopping. Masa nggak shopping ya kan? Duh, tapi sekarang bingung. Buat tagihan yang lain belum kebayar. Nabung enggak, zong iya. Utang makin banyak.
1: Ya ampun, tuh kan FOMO sih. Boro-boro untung malah buntung kan. Makanya kalau punya uang jangan impulsif. Mulai sekarang punya uang harus pinter. Masukin ke investasi biar cuan dan jadi tabungan di masa depan.
0: Iya juga sih ya. Ya gimana, habisnya takut banget ketinggalan zaman. Eh bentar deh, tapi kalau modalnya dikit kayak sisa uang aku sekarang emang bisa investasi?
1: Bisa banget dong, investasi zaman sekarang tuh udah fleksibel. Instrumen investasi juga udah banyak. Daripada uangnya habis buat beli kopi susu literan tiap hari, liburan, atau belanja yang gak perlu demi validasi status sosmed doang, mending kamu sisihin pelan-pelan buat investasi yang aman dan legal. Kayak reksadana atau emas. Gak perlu langsung besar, yang penting konsisten. Udah, stok maksain gaya hidup gak sesuai budget deh.
0: Iya ya, bener juga sih. Ih, kenapa gak kepikiran ya dari kemarin? Ya udah deh, mulai besok aku coba tobat deh dari FOMO. Tapi buat kopi sore ini kamu yang bayarin dulu ya. Boleh kan? Janji deh besok langsung investasi.
1: Ujung-ujungnya kena juga nih.
0: Yuk, sayangi masa depanmu dengan bijak mengelola keuangan dari sekarang.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Teman Pro 2 yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro 2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10 sampai 26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

97,7 Pro 2 FM, teman-teman baik kamu. Hai teman-teman Pro 2, bareng Jihan di Spada Slot. Bagi teman Pro 2, nemenin kalian semua hari ini. Semoga dalam keadaan sehat-sehat gitu ya. Dan di hari Sabtu yang cukup cerah ini, semoga hari ini berjalan dengan baik dan juga lancar. Bakal ada updatean-updatean dari aku dan juga lagu-lagu yang nemenin kalian semua. So make sure tetap dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Selamat pagi, seluruh penumpang yang budiman. Selamat datang di penerbangan Koperasi Merah Putih dengan nomor penerbangan 01 Sejahtera Bersama menuju masa depan yang bebas dari bayang-bayang kemiskinan. Sebelum lepas landas, kami mengimbau Anda untuk menegakkan sandaran kursi harapan Anda dan melipat semua kecemasan ekonomi yang selama ini mengikat langkah kaki kita semua. Perlu kami informasikan, penerbangan kita kali ini dipandu langsung oleh program prioritas pemerintah untuk mengkonsolidasikan usaha masyarakat agar naik kelas. Di Koperasi Merah Putih, kita tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan bersama-sama merajut kemandirian ekonomi dengan asas gotong royong yang penuh dengan kehangatan. Kita akan terbang tinggi, menembus keterbatasan, menuju kesejahteraan yang merata. Jika Anda memerlukan bantuan mengenai cara bergabung dalam ekosistem ini, silakan hubungi awak kabin atau pendamping program di wilayah Anda sekarang juga. Terima kasih telah memilih terbang bersama Koperasi Merah Putih. Selamat menikmati perjalanan Anda menuju Indonesia yang mandiri dan berdaulat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Teman Pro 2 yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro 2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 666.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Sebelum kita lanjut, teman-teman, aku pengen ngasih tahu ada info buat kalian semua. Bintang Radio Indonesia 2026 bakalan segera dimulai. Jadi buat teman-teman yang punya suara bagus gitu kan, udah punya KTP, ada BPJS atau punya asuransi kesehatan mandiri dan tidak dalam keadaan hamil, boleh banget ikut untuk Bintang Radio ini. Range umurnya di 16 sampai 25 tahun, teman-teman berdua, dan nantinya kita bakalan seleksi lewat media sosial juga. Jadi buat teman-teman yang pengen ikutan, langsung aja upload foto foto lagi kan tuh video kalian sambil nyanyi dua lagu yang udah kita pilih, satu lagu pop, satu lagu daerah. Terus nanti kasih hashtag Bintang Radio 2026 Manado, terus juga tag RRI Manado dan Pro2 Manado. Jadi buat teman-teman Pro2 yang lagi pada dengerin, terus juga punya suara bagus atau punya teman atau kerabat yang suaranya bagus, cus ajak ikutan biar jadi perwakilan untuk kategori putra dan juga putri di Bintang Radio Indonesia untuk wilayah Manado.

0: Aduh, pusing banget deh. Gajian gak ada rasanya, cuma lewat doang.
1: Kok bisa? Perasaan kemarin pas long weekend, posting Instagram kamu isinya healing terus. Nonton konser lah, makan-makan lah.
0: Nah itu dia masalahnya. Aku tuh ngiri banget lihat orang-orang posting story lagi liburan, lagi makan-makan. Jadi impulsif deh ikutan juga. Udah gitu, di sana juga pas staycation sekalian jajan juga dong sama shopping. Masa nggak shopping ya kan? Duh, tapi sekarang bingung. Buat tagihan yang lain belum kebayar. Nabung enggak, zong iya. Utang makin banyak.
1: Ya ampun, tuh kan FOMO sih. Boro-boro untung malah buntung kan. Makanya kalau punya uang jangan impulsif. Mulai sekarang punya uang harus pinter. Masukin ke investasi biar cuan dan jadi tabungan di masa depan.
0: Iya juga sih ya. Ya gimana, habisnya takut banget ketinggalan zaman. Eh bentar deh, tapi kalau modalnya dikit kayak sisa uang aku sekarang emang bisa investasi?
1: Bisa banget dong, investasi zaman sekarang tuh udah fleksibel. Instrumen investasi juga udah banyak. Daripada uangnya habis buat beli kopi susu literan tiap hari, liburan, atau belanja yang gak perlu demi validasi status sosmed doang, mending kamu sisihin pelan-pelan buat investasi yang aman dan legal. Kayak reksadana atau emas. Gak perlu langsung besar, yang penting konsisten. Udah, stok maksain gaya hidup gak sesuai budget deh.
0: Iya ya, bener juga sih. Ih, kenapa gak kepikiran ya dari kemarin? Ya udah deh, mulai besok aku coba tobat deh dari FOMO. Tapi buat kopi sore ini kamu yang bayarin dulu ya. Boleh kan? Janji deh besok langsung investasi.
1: Ujung-ujungnya kena juga nih.
2: Yuk, sayangi masa depanmu dengan bijak mengelola keuangan dari sekarang.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Teman Pro 2 yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro 2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus sia-sia.
1: Habisi mereka! Jangan kasih ampun! Ini tentang harga diri kita!
2: Sudah!
1: Ayo maju!
2: Sudah!
1: Serang!
2: Aku gak mau ikut-ikutan lagi! Aku gak mau masa depanku hancur!
0: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
3: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

teman-teman yang hari ini lagi pada jogging, lagi pada otw ke suatu tempat gitu kan, mau olahraga atau udah ada janjian pagi-pagi, mau nongkrong pagi gitu kan. Buat teman-teman yang pengen dengerin terus Perdua tapi susah banget karena bingung nyari radionya di mana. Tenang aja guys. Zaman udah canggih, sekarang ada aplikasi yang namanya RRI Digital. Jadi itu adalah mobile aplikasi yang mudahin kalian buat dengerin Perdua FM dimanapun dan juga kapanpun tanpa harus nyariin radio monitor di rumah atau di mobil dan nggak pakai repot karena sekali lagi ngandelin handphone aja. Dan fitur-fitur di dalamnya cukup menarik, kayak misalnya kalian tahu nih jam requestnya jam berapa aja, penyiarnya siapa aja, apalagi buat temen-temen yang suka say hi gitu kan. Udah disediain live comment, jadi kalian bisa langsung aja ngobrol-ngobrol di comment section yang udah disediain di dalam RRI Digital. Fiturnya udah lengkap banget. So, jangan sampai lupa untuk di-download di App Store atau di Play Store di smartphone kesayangan kalian.

0: Eh Ayu, Nana ada baca buku apa itu?
1: Oh ini, buku tentang pencegahan stunting. Biasalah, mama muda masih perlu banyak belajar dong.
0: Oh, cegah stunting bukannya yang penting rajin pergi posyandu?
1: Ya enggak gitu Ferguso, cuman memang sebenarnya sederhana sih.
0: Hah, maksudnya bagaimana?
1: Ada beberapa hal kuah yang orang tua boleh mau baking. Rupa menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama. Kong abis itu perhatikan makanan pendamping ASI sesuai umur dan kebutuhan. Kong pastikan DP pola makan seimbang, misalnya DP kandungan nutrisi, vitamin, dan sebagainya.
0: Sudah, cuma itu?
1: Masih ada. Jangan lupa ya rutin periksa kesehatan di posyandu atau puskesmas, for pantau anaknya perkembangan. Dan yang paling penting sih selalu jaga kebersihan, noh.
0: Wow, lumayan Kang. Makasih DP info.
1: Pokoknya jangan sampai torang pe buah hati tak ganggu DP perkembangan. Cegah stunting dari sekarang.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Tahu gak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

analisis cermat biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jauh. Jangan mau ditipu. Pro 2 FM Manado, teman-teman.